0: Cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Stres atau tekanan di tempat kerja ini perlulah diberi perhatian kerana ia sebenarnya berkemampuan membawa kepada gejala-gejala yang tidak sehat, seterusnya menjejaskan produktiviti individu dan organisasi tersebut. Pengurusan stres adalah tanggungjawab bersama. Tidak kira sama ada anda seorang pekerja ataupun seorang majikan. Anda perlu memainkan peranan anda untuk membantu serta membendung situasi stres yang negatif di tempat anda bekerja.
0: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psychiatry, Hospital Keningau.
2: Negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

0: Silang
1: Budaya
2: Radio
3: RTM.
4: Budaya menyatukan kita.
5: Satu suara,
6: satu jiwa.
7: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Okay.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: tuh kata lalu alaman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari Kak

0: sejahtera.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi masih di sini setia menemani saudara. Wirama hujung minggu sehingga 12:30 hari nanti, dan mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Ada majlis perkahwinan atau juga menyantuni saudara mara ataupun yang berada di kampung. Semoga dipermudahkan segala urusan. Yang paling penting, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, mungkin saudara nak kongsikan cerita, kenangan atau juga hari tarikh juga yang cukup istimewa untuk hari ini, 3 Mei 2026, hari ulang tahun perkahwinan, juga ada insan yang teristimewa nak dikongsikan dedikasinya. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128, 013-5656-128. Baik, kita dah lagu nyanyian Hermantino, Mengapa Dikenang, Mengapa Difikir, juga Nikki Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu nyanyian Rafta Bacik bersama Rahim Jantan, Sri Lanka. Teruskan setia Wirama Hujung Minggu.

Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

0: Ah, tak maulah.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Awau. AWAU. Awau. Awau adalah binatang mamalia yang agak kecil dalam keluarga monyet, yang mempunyai bulu yang berwarna hitam kecuali di keliling matanya yang berwarna putih dan tidak berekor. Juga dikenali dengan wak-wak, ungka tangan hitam.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.
1: Yang sedang mendengarkan kami di Bandaraya Melaka 93.6 MHz juga yang menggunakan aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara, mungkin ada yang belum dapatkannya lagi. Hanya muat turun secara percuma. Ya, betul, percuma. Tak kira lah saudara menggunakan iOS mahupun Android. Juga terus boleh mendengarkan kami 24 jam dan walau di mana saja berada, juga sekiranya saudara berada di luar negara sekalipun boleh terus mendengarkan kami. Dan saudara antara 3 juta pendengar kami yang mendengarkan di pelbagai platform. Terima kasih kepada Kak Aminah Jaafar dari Johor Bahru, juga Kak Intan Abdul Jalil, Cik Wan Salman Naim, Mak Ngah Anggur dari Singapura, Kak Nuri Angkasa, juga Cik Lia dari Perlis, Kak Siti Jamiah, Kak Min Rahim, yang menghantarkan ucapan sahabat tugas untuk saya. Terima kasih juga Kak Zara, katanya Kak Zara dari Segamat, selamat hari lahir buat cucu, didoakan semoga rajin-rajin belajar. Kak Rifah Majan dari Air Hitam, ucapan buat semua rakan-rakan yang telah bersara dari dunia pekerjaan, kumpulan JDP 1 Palang 90 di Sekolah Latihan Jururawat Desa Parit Raja. Sentiasa jaga kesihatan kalian dan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Hantarkan ucapan cinta, rindu buat insan yang tersayang di ruangan Utuskan Rindu Dalam Doamu. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Teruskan kasih setia mendengarkan kami. Terima kasih. Menggamit kenal.

0: cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Stres atau tekanan di tempat kerja ini perlulah diberi perhatian kerana ia sebenarnya berkemampuan membawa kepada gejala-gejala yang tidak sehat, seterusnya menjejaskan produktiviti individu dan organisasi tersebut. Pengurusan stres adalah tanggungjawab bersama. Tidak kira sama ada anda seorang pekerja ataupun seorang majikan. Anda perlu memainkan peranan anda untuk membantu serta membendung situasi stres yang negatif di tempat anda bekerja.
0: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psychiatry, Hospital Keningau.
2: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: Takkan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan saya bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

10.24 minit pagi. Assalamualaikum pada semua yang baru saja bersama dengan kami. Pilihan yang tepat. Radio Klasik antara 3 juta pendengar setia yang mendengarkan kami di pelbagai platform. Baik, saya nak kongsikan informasi pelaksanaan integrasi log masuk tunggal SSO aplikasi MyGPJ yang dikuatkuasakan semalam beroperasi dengan baik dan lancar tanpa sebarang gangguan teknikal. My Digital ID dalam kenyataan memaklumkan bahawa sistem SSO, My Digital ID serta proses integrasi dengan aplikasi MyGPJ berada dalam keadaan stabil dan berfungsi seperti yang dirancang, sekaligus membolehkan pengguna mengakses perkhidmatan dengan lebih mudah serta selamat. Kenyataan itu menyebut sebanyak 7 juta pengguna MyGPJ mendaftar dan log masuk menggunakan MyDigital ID dengan jumlah keseluruhan pengguna ialah 12 juta. Menurut MyDigital ID, pelaksanaan log masuk tunggal turut memperkukuh aspek keselamatan siber apabila pengguna hanya perlu menggunakan satu identiti digital yang disahkan berdasarkan rekod rasmi kerajaan bagi mengakses perkhidmatan kerajaan. Sebagai itu, pengguna disaran memuat turun dan mengaktifkan aplikasi MyDigital ID bagi membolehkan akses ke MyGPJ melalui kaedah log masuk tunggal selain memastikan kedua-dua aplikasi berada pada versi terkini. MyDigital ID turut memaklumkan akan terus bekerjasama erat dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Agensi Keselamatan Siber Negara bagi memastikan pengalaman pengguna sentiasa selamat, pantas serta mudah selaras dengan usaha memperkukuh ekosistem perkhidmatan digital negara. Prihatin, Radio Klasik.

0: mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
2: Tak. Itu tanggungjawab aku.
1: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
2: Kuasa apa?
1: Tu.
2: Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
1: Kau boleh guna maklumat-maklumat itu untuk kepentingan kau.
2: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
1: Tak ada siapa yang tahu.
2: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
3: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.

0: Adakah anda tahu cara-cara menyemak senarai kontraktor elektrik berdaftar? Biar saya tunjukkan. Pertama sekali, anda perlu melayari laman web ecos.st.gov.my. Di laman utama ECOS, anda perlu klik pada maklumat. Kemudian, klik pada senarai kontraktor elektrik berdaftar. Di halaman ini, anda hanya perlu mengisi nama syarikat atau nombor ROC atau negeri yang anda inginkan. Klik pada cari. Terusnya, anda akan melihat kesemua senarai kontraktor elektrik berdaftar mengikut maklumat yang anda masukkan. Klik nama syarikat untuk maklumat lebih lanjut. Jadi, apakah kelebihan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga? Antaranya ialah kerja-kerja yang dijalankan akan dilakukan atau dipantau serta diuji oleh orang kompeten yang ditauliahkan oleh ST, dan ia juga dapat mengurangkan risiko berlakunya insiden kemalangan atau kebakaran.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Bilang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Baik, saudara, kita kembali dan di segmen tajaan bersama dengan Dato' Azri Muhammad Razi, pengasas V Asia Kosmetik dan Healthcare. Assalamualaikum, Dato'.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik,
5: DJ Izzat yang bertugas.
4: Ya, apa khabar, Dato'?
5: Baik, sihat. Alhamdulillah. Sihat ke, DJ
4: Izzat? Alhamdulillah. Baik, Dato', hujung minggu ni semestinya ada perkara menarik nak dikongsikan kepada pendengar Serta Radio Klasik. Silakan, Dato'.
5: Ya, mesti, Izzat. Terima kasih, Izzat. Masya Allah, tabarakallah. Ya, dapat kita berjumpa lagi pada hari Ahad pagi yang indah ini. Okey, bercakap mengenai orang kata, ya, kesihatan. Ya, makin bertambah usia, makin bertambah hari, makin bertambah usia. Sedar tak sedar? Pejam celik. Hari ini dah berapa hari bulan Mei? Ya, dah 3 hari bulan Mei. Masya Allah, tabarakallah. Saya rasa masa cepat sangat berjalan. Kita dah berada hampir pertengahan tahun 2026. Ya, makin hari makin bertambah usia. Siapa yang tak risau bila usia bertambah kadang-kadang, ya, masalah kesihatan itu, masalah kesihatan ini, penyakit berangkai, macam-macam masalah kesihatan. Dan kalau kita tengok data dekat Malaysia mendapati, ya, saban tahun, setiap tahun, hampir 1.4 juta rakyat Malaysia terdedah dengan ancaman penyakit berangkai. Ini yang paling kita risau, ini yang paling kita tak nak. Bila kita ada masalah kesihatan, masalah penyakit berangkai, membimbangkan. Sebab apa? Bila ada penyakit, apa jadi? Mulalah kita susah nak bergerak. Mulalah kita fikir nak kena masuk hospital. Mulalah kita fikir nak kena catu. Tak boleh ambil makan itu. Tak boleh makan masin. Tak boleh makan manis. Tak boleh ambil langsung makanan laut. Sebab apa? Takut gaut, takut darah tinggi, takut kencing manis. Jadi, sebab tu pada saya, saya selalu menasihatkan pengguna-pengguna saya, pendengar-pendengar Radio Klasik, untuk apa? Kita yang dah warga emas, warga platinum ni, ya, untuk jaga kesihatan, amalkan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang sangat-sangat penting. Sebab tu pada saya, mencegah lebih baik dari mengubati. Mencegah lebih baik dari merawat. Okey, dan sebenarnya, kalau kita tengok, ya, saya ni disebabkan oleh orang yang ada ramai masalah kesihatan dekat Malaysia, ya. Ramai orang yang ada masalah kesihatan dekat Malaysia, apa yang saya buat, ya, saya duduk dengan pakar pemakanan saya dekat kilang, macam mana cara kita nak membantu orang ramai yang ada masalah kesihatan. Apa yang kita boleh bantu, apa yang kita boleh tawarkan ialah semestinya saya kena menyeru orang ramai untuk menjaga kesihatan. Pertama sekali, ubah gaya hidup, ubah corak pemakanan. Dalam masa yang sama juga, kena sertakan, ya, pemakanan, pengambilan suplemen yang betul. Pengambilan suplemen betul memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Sebab tu, ya, kalau kita tengok, ya, manfaat halia ni terlalu banyak. Manfaat halia terlalu banyak, baik untuk kesihatan. Semua pakar-pakar mengisytihar kebaikan halia untuk kesihatan, ya. Semua pakar-pakar mengisytihar kebaikan halia untuk kesihatan. Sebab tu, ya, kalau kita tengok, ya, halia antara makanan yang disebut dalam Quran yang dipanggil sebagai zanjabil, ya, yang mana orang-orang Arab dahulu kala mereka mengamalkan halia untuk menghangatkan tubuh badan, ya. Kemudiannya juga, ya, kalau kita tengok halia juga sebenarnya ramai orang yang halia walaupun disebut dalam Quran, ianya bukan makanan sunnah, ya. Ianya adalah antara makanan yang mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Dan juga kalau kita tengok daripada segi perubatan tabib Cina, orang Cina mereka mengamalkan halia untuk kesihatan juga, ya, tabib Cina. Kemudian juga dalam perubatan Ayurveda, orang India juga mereka mengamalkan halia untuk apa? Untuk kesihatan, menurunkan suhu badan yang tinggi. Malah, ya, halia terlalu banyak kebaikan, terlalu banyak manfaat untuk kesihatan yang berganda, sehingga kadang-kadang kita meremehkan pengambilan halia. Malah kita tengok, ya, orang dekat negara seberang, ya, orang Indonesia, mereka panggil halia sebagai jahe. Jahe banyak digunakan dalam jamu-jamu yang kita rebus, yang kita minum, yang kita makan untuk menggalakkan kesihatan tubuh badan anda. Jadi, kalau kita nak buat halia sendiri kat rumah, mungkin susah. Sebab tu, ya, kita ada parti halia. Parti halia extra V Asia adalah formulasi yang sangat bagus. Sebab apa? Ianya menggabungkan tiga jenis halia. Halia bara, halia hitam dan juga halia bentong, yang mana turut mengandungi, ya, madu tualang. Pemanis mula jadi daripada madu tualang tanpa gula putih. Madu tualang kita juga turut gabungkan dengan apa? Sakar inci. Yang mana sakar inci ni mempunyai hampir 50% omega 3, 6 dan juga 9 yang baik untuk kesihatan tubuh badan. Bayangkan, ya, segala herba-herba ni kita rangkumkan dengan madu tualang, dengan sakar inci, kemudian juga ya dengan bawang putih tunggal dan bawang putih hitam yang membantu memberi kesan yang lebih bermanfaat. Jadi, macam mana parti halia extravia ini bertindak? Seawal 10 minit yang pertama bila anda minum, anda amalkan, kita akan kerap buang angin. Kerap sendawa ya. Kerap buang angin, kerap sendawa, senang kata kerap kentut lah ya. Kerap kentut. Jadi inilah antara tindak balas yang awal. Dan yang mana pengguna-pengguna saya yang amalkan secara berkala, secara konsisten, dia kata apa, Datuk, alhamdulillah kesihatan saya bertambah baik. Setiap sehari saya membuang. Dulu sebelum ni saya susah nak membuang. Seminggu 3 kali je saya ketan lah. Sekarang ni hari-hari saya membuang. Alhamdulillah bila saya pergi dapatkan rawatan susulan dekat hospital, dia kata kesihatan dia bertambah baik ya. Bertambah baik yang mana yang itu tinggi, gula tinggi dan sebagainya. Darah tinggi, kekencing manis, alhamdulillah dia kata semakin bertambah baik. Tetapi saya nasihatkan kepada pengguna-pengguna saya, ini hanyalah ikhtiar. Ini bukan ubat, ini adalah makanan tambahan yang anda kena konsisten. Dalam masa sama juga, ubah gaya hidup kita juga. Amalkan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang, kurangkan makanan yang tak sihat. Ambil parti halia. Sebab apa? Halia ni semua pakar-pakar mengisytihar kebaikan halia. Dan sebenarnya, Izzat, banyak lagi kebaikan parti halia yang saya nak kongsikan dengan pendengar. Dan saya nak bagi harga promosi lepas kita berehat.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Baik saudara, kita kembali bersama dengan Datuk Azri Muhammad Razi, pengasas V Asia Kosmetik dan Healthcare. Silakan Datuk.
2: Okey, Izzat, terima kasih. Dan sebenarnya bercakap mengenai parti Halik SRB Asia ni, ramai pengguna-pengguna saya yang beroleh kesan, beroleh manfaat. Dan bercakap mengenai orang kata review-review pengguna ni penting. Kalau dekat TikTok saya, alhamdulillah ya, ramai yang bagi respon yang sangat-sangat positif ya. Okey, dalam minggu lepas ya, saya dikunjungi oleh beberapa orang pengguna yang amalkan parti Halik. Ada yang kata, Datuk, sebelum ni akak sakit lutut dan naik tangga pun tak larat. Jadi akak minum parti Halik ni secara konsisten, dia kata dah amalkan 3 bulan, alhamdulillah lutut dia semakin baik. Jadi dia tanya saya, Datuk, apa benda yang boleh menyebabkan lutut saya makin elok? Okey, saya beritahu kat dia, kakak, sebenarnya dalam parti Halik ni apa yang bagusnya, dia ada gingerol ya, yang mana gingerol ni bersifat anti radang ataupun anti inflamasi. Jadi yang mana lutut yang orang kata dia kadang-kadang dah bergesel, nak jalan jauh pun tak larat, naik tangga pun orang kata apa, tak sakit lutut naik tangga tu. Kalau solat pun nak duduk antara dua sujud tak boleh. Kakak, kadang-kadang saya faham perasaan tu macam mana. Sebab pernah berlaku pada orang tua saya juga ya. Jadi kadang-kadang kita kerap cucuk gel dan sebagainya. Lepas tu nak orang kata solat pun tak boleh berdiri. Kena solat duduk dan sebagainya ya, sehingga mengganggu rutin ibadah kita. Tak dapat solat yang sempurna, khusyuk. Yang terbaik dalam ibadah tu adalah kita dapat solat yang sempurna. Tapi kalau kita solat, kita pun kadang-kadang terganggu ya. Kadang-kadang kita rasa macam, alamak, tak sempurnanya solat kita. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya pula ya, yang tanya saya, Datuk, saya sebelum ni dikata ya, ada pengguna saya ni, Abang Nordin daripada Negeri Sembilan, seorang pesara, dikata setahun setengah dia berkerusi roda. Berkerusi roda sebab apa? Masalah kesihatan. Jadi dia kata dia amalkan parti Halia secara konsisten, dia kata alhamdulillah ya, dia dah boleh berjalan seperti biasa. Kalau saya dengar cerita dia pun, saya rasa macam tak percaya. Saya rasa macam tak logik. Tapi dia datang jumpa saya, dia kata, Datuk, alhamdulillah dia memang minum parti Halia sebab dia kata memang berbeza daripada segi kesihatan, tenaga dia bertambah, dia kata dia boleh, orang kata ya, berjalan macam biasa. Dia ucapkan terima kasih dekat saya. Okey, Pak Cik Nordin ni seorang pesara daripada Negeri Sembilan. Ya, dan seterusnya juga ya, pengguna saya yang ada masalah, dia kata, Datuk, saya lepas pembendahan ya, sebab sebelum ni saya kata masalah dia tersumbat ini dan sebagainya, dia kata dia amalkan parti Halia, alhamdulillah beransur baik. Dia kata saya bagi tahu kat dia ya, amalkan secara konsisten, tapi kalau ada ubat doktor, ubat hospital, jangan tinggalkan. Sebab apa? Halia ni pada saya dia adalah penawar semula jadi, alternatif sahaja, ikhtiar yang kita boleh buat secara semula jadi. Tapi jangan, kalau kita ada masalah kesihatan tak nak jumpa doktor, jangan. Masih lagi dapatkan rawatan dari hospital, tapi kita boleh sertakan sebagai minuman tambahan. Ini bukan ubat. Ini adalah alternatif makanan tambahan yang kita boleh amalkan hari-hari untuk membantu melonjakkan tahap kesihatan kita supaya berada pada tahap yang lebih baik. Dan kenapa halia ni bagus juga untuk jantung ya? Sebab halia ni dia bersifat tinggi dengan gingerol. Gingerol ni lah yang berupaya untuk apa? Melancarkan peredaran darah, mengembangkan salur darah yang sempit. Sebab tu bila kita amalkan parti halia ni, ada orang yang kata, Datuk, saya minum parti halia, saya rasa aktif, bertenaga. Ya, betul, saya tidak nafikan. Okey, apa kelebihan parti halia berbanding dengan jus-jus halia lain? Okey, parti halia namanya pun parti, dia lebih pekat, lebih likat ya, bukan seperti jus-jus halia yang kita buat secara sendiri dekat rumah. Jus halia dekat rumah kita buat, dia cair, cepat basi. Tetapi parti halia ni kita kena dapatkan beberapa jenis halia, halia bara, halia hitam, halia bentong, madu tualang, kita masak dengan madu tualang ya, masukkan lagi orang kata bawang putih tunggal, bawang putih hitam, selangkah inci, untuk memberi kesan yang berganda-ganda. Jadi, nak masak parti halia ni, nama dia parti, dia pekat, dia likat. Okey, jadi kita kena masak secara berkala, secara perlahan, suhu tak boleh tinggi. Kalau suhu tinggi, hasil halia tu akan hapus. Dia hasil halia tu akan mati. Jadi, kerana kita masak secara berkala, secara perlahan, untuk mengekalkan hasil halia tu, sebab tu pengguna-pengguna saya bila minum, dia kata, Datuk, saya minum elok. 10 minit, saya buang angin. Berbeza dengan jus-jus halia lain yang ada dekat pasaran, inilah kelebihan parti Halia SRV Asia. Dan saya nak beritahu kepada anda semua, ini bukan ubat, ini adalah makanan tambahan. Tak ada rasa yang pelik-pelik, manis daripada madu tualang, tanpa gula putih. Dan seperti yang saya beritahu tadi, 10 minit pertama, anda akan kerap buang angin. Itu adalah antara tindak balas yang sangat-sangat positif bila minum parti halia extra biasa. Dan cara penyediaannya, macam mana cara nak minum? Okey, ambillah parti halia ni, lepas kita makan tengah hari ke, makan malam ke, ambil 2 sudu. Jadi dia bilas baliklah makanan-makanan kita makan tu. Kita makan lemak ke, berkari, berminyak ke, dia akan lawas balik. Dan kenapa parti halia ni bagus? Saya dah buat juga demonstrasi. Kejap lagi siapa yang masuk dekat TikTok saya, pukul 11 saya akan live dekat TikTok lagi 5 minit. Sekarang isteri saya tengah live dekat TikTok, Datuk Azril V Asia, D-A-T-O, Azril, A-Z-R-I-L, V Asia. Datuk Azril V Asia, saya akan tunjuk demonstrasi bagaimana parti halia dapat membantu untuk melarutkan minyak. Maksudnya minyak-minyak yang terapung tu dekat atas gelas kita letak parti halia, kita kacau dia dah tak terapung, dia melarutkan minyak. Okey, jadi parti halia bagus. Dan untuk anda yang nak buat pembelian, boleh terus WhatsApp ke talian kami 019. Tapi terhad hari ini hanya untuk, saya nak bagi untuk 40 pendengar saja. Terhad 019-244-4492. WhatsApp ke talian kami. Okey. Tapi jangan WhatsApp dulu. Ada promosi istimewa hari ini. Okey, satu botol parti halia RM65. Dua botol RM130. Okey, saya nak bagi lotion panas. Lotion panas ni harga RM30. Lotion ni bagus untuk kebas-kebas, untuk perut buncit, untuk selulit, untuk urut, kebas-kebas kaki, sakit-sakit lutut, urut guna lotion ni harga RM30. Jadi RM130 sampai RM30 dah RM160. Campur RM10 pasaran RM170. Jadi saya tak nak bayar, anda bayar RM170. Saya nak anda hanya bayar RM100 sahaja. Kalau buat COD, bayar RM110. Barang sampai baru bayar RM110. Okey. Termanya untuk 40 pembeli terawal, jangan call WhatsApp saja ke talian kami 019-244-4492. Sekali lagi, 019-244-4492. Ambil nombor ni, 019-244-4492. Okey, ataupun nak beli secara online, boleh terus masuk ke TikTok saya sekarang. Datuk DATO, Datuk DATO Azril AZRIL V Asia. Datuk Azril V Asia, DATO AZRIL V ASIA. Datuk Azril V Asia. Saya akan live, saya akan cerita lebih lanjut mengenai kebaikan parti halia dan juga dekat TikTok saya. Hari ini ada promosi istimewa, ada 25% diskaun istimewa, ada VIP voucher dekat TikTok saya sekarang. Masuk TikTok saya sekarang, Datuk DATO AZRIL V Asia, Datuk Azril V Asia, DATO AZRIL V Asia. Pastikan V Asia baru beli. Dan insyaAllah anda yang mendengar saya pagi ni, kerana anda usaha, anda ikhtiar, sebab anda terdengar saya, ya, anda beroleh kesihatan yang baik. Jangan lupa terus WhatsApp kesalahan kami 019-244-4492. Sekali lagi, 019-244-4492. Ambil nombor ni, 019-244-4492. Okey, masuk ke TikTok saya sekarang. Sekarang, Datuk Azril V Asia, DATO. Datuk DATO Azril AZRIL V Asia. Datuk Azril V Asia, DATO AZRIL V Asia. Datuk Azril V Asia. Saya akan live mengenai parti halia ekstra V Asia. Okey, masuk sekarang. Jumpa sekarang. Pastikan V Asia baru beli. Masuk ke akaun TikTok saya, DATO AZRIL V Asia. Datuk Azril V Asia, untuk promosi yang sangat-sangat istimewa sekarang. Jumpa ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi wirama hujung minggu. Dan sampai sini saya tinggalkan saudara ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti akan terus menemani saudara nostalgia di klasik, lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu klasik. Selepas ini rakan penyampai Azlan Omar akan terus bersiaran menemani saudara 12 tengah hari sehingga 6 petang. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Sofi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 15 Zulkaedah.

0: Ha, lepas raya ni, rendang, ketupat, lemang, semua dah makan kan? Sekarang masa untuk bakar balik kalori. Jom sertai Perkeso Run and Ride 2026. 17 Mei, hari Ahad, jam 7 pagi di Tentara Wawasan Putrajaya. Nak berlari boleh, nak kayu basikal pun boleh. Siap dengan Zumba dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda dan keluarga. Dan yang paling best, ada cabutan bertuah dengan hadiah utama kereta dan motor menanti anda. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di runandride.perkeso.gov.my. Jom sihat, jom seronok di Perkeso Run and Ride 2026. Jumpa anda di sana.
1: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

ันในกำ

0: buat apa? Hanyalah pendek lataja itu lataja.
1: Dari hari inilah tinggi, mesti belajar tinggi, supaya perempuan yang ada mau jadi bini.
0: Kau belajar urut dan aku belajar tinggi.
1: Sama-sama kita berdua mencari bini.
2: Sayangi jantung kita.
3: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain ialah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
2: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
4: Cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
5: Sama ada faktor tu datang puncanya dari dalam atau luar, disarankanlah individu tersebut menggunapakai strategi-strategi tertentu untuk menguruskan stres ini. Yang pertama saya syorkan ya, kalau boleh cuba ikhtiarkan pemikiran alternatif dengan mengubah cara melihat sesuatu situasi dengan lebih baik dan mengamalkan persepsi pemikiran yang positif. Okey, so bila macam contohnya lah, kalau kita diberi satu tanggungjawab kerja, mungkin segelintir ataupun ramai yang lihat beban kerja tu sebagai satu yang menyusahkan. Tapi mungkin tanpa kita sedari, bila diberi tanggungjawab tu, orang atasan tu berkemungkinan melihat kita seorang yang berkeupayaan, dan itu memberi mungkin kepercayaan kepada orang tersebut. Dan bila orang tersebut mempunyai kepercayaan ini, pasti orang atasan tu akan merasakan orang tersebut mempunyai potensi yang lebih baik, dan orang tu berkemungkinan akhirnya diberi ganjaran dalam bentuk yang lumayan bagi beliau. Okay, yang kedua, cara untuk menguruskan stres ini, saya juga cadangkan untuk kalau boleh, ini satu perkara yang bukan mudah. Kita cakap senang, tapi bila buat pastinya susah ya. Menerima serta kemudian mengubah tingkah laku dengan bersikap tegas pada keadaan yang memerlukan. Seperti kalau bila kita melaksanakan pekerjaan ya, kita buat kerja tu kalau boleh kenalah hati yang ikhlas kan. Dan kalau kita buat ikhlas tu senang sikit kita nak selesaikan tugas yang dipertanggungjawabkan tu. Dan kita buat bila ikhlas tu kena buat dengan teratur dan mengikut keutamaan dalam jadual hidup lah.
4: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psikiatri Hospital Keningau.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Awau. AWAU. Awau. Awau adalah binatang mamalia yang agak kecil dalam keluarga monyet yang mempunyai bulu yang berwarna hitam kecuali di keliling matanya yang berwarna putih dan tidak berekor. Juga dikenali dengan wak-wak, ungka tangan hitam.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Eh, Din, ini surat apa ditulis, Din?
3: Oh, ini sekali dia tulis Arab lagi. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
2: Eh, apa dah?
3: Mari buka radio lah, Jis.
2: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
3: Radio ul klasikun menggamitul konanganun.
2: Eh, apa dah, Nun?
3: Radio klasik menggamit kenangan dah.
2: Siapa juru hebahnya, Din?
3: Walil juruhul hebahun Al Azlanunil Umar.
4: Eh, juru hebah Azlanun. Eh, apa lah, Jis? Juru hebah Azlanun.
5: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
6: Eh, Ramli.
5: Eh, Ramli, buka radio.
6: Buka radio.
5: Buka radio, Ramli.
6: Buka radio.

Radio Kelas mengkamit kenangan irama merentas zaman. Melangkah melepasi 12 tengah hari untuk saya sambung lagi jodoh pertemuan untuk tengah hari ini melengkapkan kita dalam waktu 24 jam siaran Radio Klasik untuk jam ini 12 tengah hari membawa ke pukul 6 petang nanti. Hamba Azlan Omar memulakan jodoh pertemuan ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Selamat salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan untuk tengah hari ini didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai Izzat Saufi yang telah menemani saudara meninggalkan tugasan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan menerusi nostalgia di klasik sehingga ke pukul 12 tengah hari dan menyambung tugasan untuk 12 tengah hari hari ini. Hari ini hari apa saudara? Sunday, Monday, Patulu, Patani. Hari Ahad untuk hari ini, hari Minggu. Hujung minggu di Radio Klasik untuk hari ini 3 Mei 2026 bersamaan pertengahan Zulkaidah ataupun 15 Zulkaidah untuk hari ini. Dan hamba Azlan Omar yang akan terus menemani Wirama Klasik hujung minggu dengan seleksi lagu-lagu yang pasti akan terus mengembalikan lagi kenangan nostalgia dulu-dulu dalam hidup saudara-saudara. Macam biasa kita pasang kuda-kuda dulu. Biar kemas. Masuk. Biar tegap. Biar kukuh tapaknya saudara. Hati-hati. Jangan sumbang. Jangan sumbang langkahnya supaya tidak sumbang langkah yang akan kita susun atur panjang jodoh pertemuan untuk hari ini membawa ke pukul 6 petang nanti berbekalkan dengan rasa sayang yang tak luak kasih yang melimpah ruah ditambah lagi dengan rasa rindu.

itu yang membuat-buat sedaru panjangnya. Okay. Baik, dengan segala rasa yang hari itu saya jadikan sebagai bekalan dalam pada menemani ya, tengah hari sedaru untuk hujung minggu hari ini. Dan kejap nanti nak dikongsikan perkongsian waktu solat fardu zuhur untuk hari ini terlebih dahulu bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Ini dia seketika dengarkan pembuka tirai pertemuan kita untuk tengah ini. Nyanyian Kaza, tiap waktu terluang mengembalikan kenangan era tahun 80-an dengan lagu ini. Radio Klasik.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Ha, lepas raya ni, rendang, ketupat, lemang semua dah makan kan? Sekarang masa untuk bakar balik kalori. Jom sertai Perkeso Run and Ride 2026. 17 Mei, hari Ahad, jam 7 pagi di Dataran Wawasan Putrajaya. Nak berlari boleh, nak kayuh basikal pun boleh. Siap dengan Zumba dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda dan keluarga. Dan yang paling menarik, ada cabutan bertuah dengan hadiah utama. Kereta dan motosikal menanti anda. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di Run and Ride. perkeso.gov.my. Jom sihat, jom seronok di Perkeso Run and Ride 2026. Jumpa anda di sana.
3: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: lagunya Nori Noor, Jika Sayang Kata Sayang. Jika Rindu Kata Rindu. Dah kata dah tadi. Awal-awal lagi dah kata dah. Sayang, sayang tak luak. Kasih melimpah ruah, rindu yang membuak-buak. Baik untuk lagu ini, Jika Sayang Kata Sayang. Antara lagu yang terus menghiasi pertemuan kita untuk tengah hari ini, saudara. Yang dah pun buka mata, buka telinga, buka minda dan buka radio. Untuk radio, radio ini menjadi radio pilihan saudara untuk hari Minggu. Al-maklumlah, hari Minggu kadang-kadang panjang. panjang kodok tidur itu. Baik, dah buka radio dan pastinya radio ini menjadi radio pilihan saudara, radio klasik untuk terus kami temani hujung minggu saudara dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan nostalgia dulu-dulu. Dan segala macam perancangan untuk hari ini didoakanlah juga moga semuanya berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar sebagaimana yang dah dirancangkan itu. Dan bercerita tentang rancang, kotlah ada benda-benda yang dirancang yang terlupa ke, saya sekadar ingatkan jugalah. Dan sementalah juga untuk hari ini, biasanya hujung minggu akan ada majlis-majlis kecil ke besar ke, termasuklah juga majlis walimatul urus. Kalau mungkin mendapat undangan, jangan lupa untuk penuhi undangan. Dan yang mengadakan majlis kundi kendara juga didoakan agar dipermudahkan ataupun dilancarkan urusannya tu, urusan perjalanan kemeriahan majlis yang berlangsung dengan kehadiran tetamu yang menjadikan lagi majlis. Baik, dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk tengah hari ini, menuju ke pukul 1 tengah hari dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan buat saudara sambil menikmati hujung minggu. Bertemankan kami kejap nanti menanti saudara, antara lagi ada lagu ini,
1: Merdu Suaramu.
0: Lagu nyanyian Muhaini, Muhaini Suratman, bercerita tentang suara dalam lagu ini. Lagu yang terhasil pada tahun 1982. Dan tengah hari ini ramai juga yang kirim WhatsApp, katanya nak minta lagu-lagu kenduri kenara ni lah, lagu-lagu pengantin buat yang mengadakan majlis kenduri kenara tu.
2: Pengantin bersanding di atas pelamin bersanding.
0: Ah, cantik.
2: Diraihkan sekalian.
0: Pengantin bersanding diraikan sekalian tetamu. Datang dok kita untuk lagu ni, Pengantin Bersanding, buat semua yang mengadakan majlis-majlis dan juga yang menerima undangan ke majlis walimatul urus, termasuklah juga yang naik pelamin untuk hari ini, didoakan dengan iringan doa kebahagiaan berkekalan berpanjangan dan insyaAllah amin ya Allah. Sebelum naik pelamin, ini dia lagu ni. ODD, mencari pasangan, kencang pasangan dulu, menggamit kenangan, radio klasik.

0: Adik kelas memang kami kenakan irama merentah zaman atau MDAW Kilau Cantik. Lagu tadi pengantin bersanding dalam lagu, ada pantun dalam pantun, dihias dengan ucapan. Dalam ucapan juga ada doa, dan dalam lagu tadi juga dalam bait liriknya diakhiri dengan amin ya Allah. Amin. Kita aminkan yang baik-baik saudara. Doa yang baik-baik kita aminkan sama-sama. Eh, ada yang tanya. Ada yang tanya tadi berapa harakat panjang rindu yang saya lafazkan itu. Ui, panjang. Panjang saudara. Dia bukan kira harakat lagi dah tu. Itu dah dekat-dekat dua marhalah dah tu. Okey. Baik, apapun, terima kasihlah untuk setiap kiriman yang diterima tengah hari ini. Ada yang sedang menikmati makan tengah hari, ada yang katanya hari ini gantung kuali, gantung periuk belanga. Almaklumlah banyak undangan kenduri kendara. Alhamdulillah, selamat menikmati juadah makan tengah hari saudara. Sama ada mengunjungi majlis kenduri kendara atau mungkin jugalah kalau biasa makan kat luar. Hari ni mungkin nak rasa masakan sendiri kat rumah pun tak kisah. Yang penting kita menikmati hari hujung minggu, hari bersama-sama keluarga dengan waktu yang terbaik lah, dikatakan sebagai waktu yang berkualiti bersama-sama dengan ahli keluarga. Eh, mana tadi yang juga katanya hari ni sambut hari jadi. Okeylah, saya ucapkan jugalah selamat hari jadi. Kejap nanti istimewa buat yang sambut hari ulang tahun kelahiran untuk hari ini. Baik, dalam pada meniti masa menghitung waktu menuju ke pukul 1 tengah hari. Kejap nanti antara lagi lagu yang dihidangkan untuk pertemuan dalam Wirama Klasik hujung minggu tengah hari ini. Antaranya ada lagu nyanyian Ismail Alif.
1: Oi sayang, marilah pergi tengok wayang. Tiket dah beli siang-siang. Mari
0: lagu ni kalau ikutkan parody kepada lagu Dijaga Idaman. Baik, juga nanti ada lagu nyanyian Datin Rabi yang buang.
2: Tak pernah ku merasa alam bercinta.
0: Lagu yang terhasil pada tahun 1987 kerana Budiku Jatuh Hati. Juga ada lagu nyanyian Datuk Nasir Wahab.
3: Kehancuran hatiku untuk bersama denganmu.
0: Datuk Nasir Wahab untuk lagu ini, Ku Bawa Rahsia Cinta. Baik, semua ini akan terus mewarnai pertemuan kita untuk Wirama Klasik hujung minggu tengah hari ini. Selamat berhujung minggu. Selamat menikmati hari yang berkualiti bersama keluarga. Dan kepada yang katanya sambut hari ulang tahun kelahiran untuk hari ini, istimewa lah, tak kisahlah hari ulang tahun kelahiran ke hari ulang tahun perkahwinan ke. Hari istimewa buat saudara juga mungkin untuk hari ini. Tarikh ini 3 Mei. Diucapkan selamat hari jadi, selamat hari ulang tahun kelahiran. Antara yang mungkin saya boleh sebutkan nama kat sini, Rohani Yaakob. Mana ni, 32 Taman Lebang Jaya, Ipoh, Perak. Didoakan moga panjang usia, murah rezekinya. Kenapa saya sebut nama ni? Ini antara yang dikirimkan oleh Nona Ku Azizah, kakak dia rupanya. Baik, kakak-kakak yang lain, adik-adik yang lain, pakcik-pakcik, makcik-makcik yang lainnya juga yang sambut hari ulang tahun kelahiran untuk hari ini. Daripada hamba Azlan Umar secara peribadi dan juga kami seluruh warga Radio Klasik mengucapkan selamat hari jadi, selamat hari ulang tahun kelahiran.
4: Marilah kita beramai-ramai nyanyikan satu lagu. Satu, dua, tiga.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Takdir yang menentukan mempertemukan jodoh kita untuk hari ini. Lagu ini indah, nyanyian Dato' Nasir Wahab, Ku Bawa Rahsia Cinta. Baik, meniti masa menuju ke pukul 1:30 dan 1:30 nanti macam biasa. Macam biasa kita akan ikuti berita dari pusat berita radio RTM macam biasa. Tapi mungkin ada berita yang luar biasa. Jadi nantikan untuk siaran berita utama 1:30 akan menyusul kejap nanti. Dan suka juga untuk saya ingatkan, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk hari ini, maksudnya nanti waktu solat fardu zuhur untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 1:13 minit tengah hari sebentar nanti. Bersedia? Bersedia untuk apa? Untuk bersedia untuk tunaikan kewajipan salat fardu zuhur, mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima Allah SWT. Dan untuk lanjut pertemuan jam berikutnya nanti, 1:30 ataupun selepas berita utama 1:30 nanti, Saru akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan irama berterusan selama 1 jam berikutnya sehingga ke pukul 2 petang nanti. Julie Remy, Abang Sayang, Adik Sayang, Radio Klasik.

Agenda Bumiputra Madani harus lebih lantang, tegas dan berani. Selat Hormuz, ASEAN bimbang gangguan jejas ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Agenda Bumi Putra di bawah Kerajaan Madani hendaklah dilaksanakan dengan lebih lantang, tegas dan berani. Itu penegasan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mahu komitmen itu diterjemahkan menerusi pelbagai inisiatif yang memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan, keusahawanan dan penguasaan ekonomi dalam kalangan Bumi Putra. Ia sekaligus membuktikan Kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan kepentingan Bumi Putra.
1: Bahawa pahaman kita sementara mendukung beberapa aspek elit, umpamanya baru-baru ini kerajaan memutuskan siapa anak mana pun yang mencatat keputusan terbaik 10A otomatik diberi tempat universiti. Tetapi dalam masa yang sama 90% anak Bumi Putra diberikan kesempatan untuk program matrikulasi. Jadi jangan bila dalam perbahasan, jangan pilih satu. Pilih umpamanya kalau di kalangan orang bukan Melayu sebahagiannya, dan yang menulis, ada yang guna kategori pensyarah, saya tak tahu dia bersyarah apa, atau ada yang digelar profesor. Profesor ni harus menukil, memahami dan bersikap adil.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar mahu draf pindaan Akta MARA disiapkan dalam tempoh 3 bulan. Langkah itu penting bagi memperkukuh peranan MARA sebagai institusi utama dalam pembangunan Bumi Putra, khususnya dalam bidang pendidikan dan keusahawanan.
2: Tentunya dalam tempoh 60 tahun, ada masa pasang surutnya, ada masa isu tata kelola itu dianggap paling bobrok dan lemah. Dan sebab itu saya ucap terima kasih kepada MARA, pengurusi dan jatuh kuasa yang memusatkan perhatian dalam isu tata kelola. Kita mahu agensi-agensi Bumi Putra itu bukan saja ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumi Putra lantang, tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru TPM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun. Saya kata tak perlu tunggu. Ini semua yang mahir pakar-pakar nak tunggu sampai 6-7-8 bulan sebab apa? Beri draft kepada saya dalam tempoh 3 bulan.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada majlis sambutan 60 tahun MARA di Ibu Negara yang dihadiri lebih 2,500 individu terdiri daripada alumni MARA, usahawan dan juga rakan industri MARA. Menteri-menteri Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN AECC menyuarakan kebimbangan terhadap gangguan di laluan perdagangan strategik seperti Selat Hormuz yang dilihat memberi risiko kepada ekonomi serantau. Menerusi kenyataan bersama yang dimuat di laman Facebook rasmi ASEAN, AECC menegaskan kepentingan memastikan laluan perdagangan antarabangsa kekal terbuka dan selamat, termasuk menjamin kebebasan navigasi serta laluan transit tanpa gangguan selaras dengan undang-undang antarabangsa. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana dikenal pasti antara yang paling terkesan sekaligus berpotensi menjejaskan pertumbuhan ekonomi rantau ini. Dalam pada itu, Sidang Kemunca ASEAN 2026 yang dijadual berlangsung di Cebu, Filipina dari 6 hingga 8 Mei ini dijangka memberi tumpuan kepada isu perdagangan serantau, susulan ketidaktentuan geopolitik global, gangguan harga minyak dan cabaran terhadap laluan perdagangan strategik. Timbalan Presiden Dewan Perniagaan BRICS ASEAN, Dr. S. Sri Kumar berkata, antara perkara yang dijangka menjadi perhatian ialah usaha memperluas penggunaan mata wang tempatan dalam perdagangan serantau. Pendekatan itu terlihat selari dengan bincangan dalam kalangan negara BRICS dan ASEAN termasuk penggunaan yuan China dalam urus niaga tertentu. Pertanian lestari berasaskan komuniti seperti aquaponik dan hidroponik mampu memperkukuh kelestarian serta keselamatan makanan di samping membantu mengurangkan kos sara hidup. Pensyarah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Syamsina Muhammad Hanifah berkata, sistem berkenaan berupaya menjamin bekalan makanan yang berterusan walaupun berdepan gangguan rantaian bekalan.
3: Pertanian lestari ini dia sebenarnya adalah solusi kepada food sustainability dan juga food safety. Sebab projek aquaponik ni dia sangat menguntungkan dan pada masa yang sama menjamin bekalan sayuran tu berterusan. Dan kalau ada masalah dari segi pengangkutan dan sebagainya, sebab kita sekarang ni banyak dapatkan daripada Cameron Highlands contohnya. Jadi kalau berlaku apa-apa krisis di negeri lain contohnya, bekalan tak sampai, kalau kita buat sendiri sayuran tu, kita hasilkan sendiri, jadi penjimatan tu berlaku dan kita tak ada shortage of sayuran.
0: Tambah Dr. Syamsina, kekangan ruang bukan halangan kepada pelaksanaan pertanian lestari di kawasan bandar kerana sistem berkenaan tidak memerlukan tanah dan boleh diusahakan di kawasan terhad. Berita seterusnya. Dua lelaki tempatan positif alkohol ditahan menerusi op mabuk yang dijalankan di kilometer 6 Jalan Keluang Batu Pahat semalam. Bahagian Siasatan Pengkuasaan Trafik Daerah Batu Pahat menerusi hantaran di Facebook memaklumkan kedua-dua suspek berusia 32 dan 33 tahun didapati positif alkohol hasil saringan ujian pernafasan. Operasi tersebut telah membuat pemeriksaan ke atas 35 buah kenderaan selain 42 individu turut diperiksa. 30 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan trafik termasuk melanggar lampu isyarat dan tidak memakai tali pinggang keledar. Di Kelantan, seorang pemandu trailer dan pembantu mengalami kecederaan ringan selepas kenderaan mereka terbabas di kilometer 9 Gua Musang, Kuala Lipis awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, trailer yang dipandu dari arah Kuala Lipis menghala ke Gua Musang terbabas dan melintang jalan ketika menuruni bukit disebabkan jalan licin serta muatan berat. Akibat kemalangan terbabit, berlaku kesesakan trafik sejauh 7 kilometer. Sehubungan itu, polis menasihatkan pengguna jalan raya untuk berhati-hati ketika memandu, merancang perjalanan serta mematuhi hal laju dan jarak dengan kenderaan di hadapan. Luar negara, lebih 5,000 kehadiran tentera Amerika Syarikat di Jerman akan dikurangkan. Presiden Donald Trump mengesahkan langkah itu dibuat ketika hubungan antara Washington dengan sekutu Eropah semakin tegang susulan konflik di Asia Barat. Pentagon memaklumkan pengurangan tersebut dijangka selesai dalam tempoh 6 hingga 12 bulan. Ketika ini, lebih 36,000 anggota tentera Amerika ditempatkan di Jerman. Dalam masa sama, Trump telah memberi bayangan akan menarik balik tentera dari Itali dan Spanyol serta menaikkan tarif kenderaan kesatuan Eropah. Beliau menyatakan kesediaan menghadapi pengurangan itu namun menegaskan pangkalan utama seperti Ramstein kekal penting kepada kedua-dua pihak. OPEC Plus akan menentukan kuota pengeluaran minyak hari ini selepas UAE memutuskan untuk keluar daripada kumpulan itu. Mesyuarat melibatkan Algeria, Iraq, Kazakhstan, Kuwait, Oman, Rusia dan Arab Saudi dijangka menumpukan kepada pelarasan kuota pengeluaran. Pasaran menjangkakan peningkatan sekitar 188,000 tong sehari namun kesannya terhad kerana pengeluaran sebenar masih bawah sasaran. Keputusan UAE menarik diri pada 28 April lalu menambah tekanan terhadap harga minyak dunia yang meningkat akibat konflik Asia Barat. Penganalisis mensifatkan pengeluaran UAE sebagai perkembangan besar kerana negara itu mempunyai kapasiti pengeluaran tinggi dan kos yang rendah. Sukan, ketua jurulatih JDT Sisko Munoz enggan mendabik dada terhadap rekod jumlah jaringan terbanyak yang dicipta pasukannya pada Liga Super musim ini. Pengendali dari Spanyol itu berkata, 103 gol itu adalah hasil usaha berpasukan yang mencerminkan mentaliti serta komitmen pemain untuk sentiasa memberikan yang terbaik dalam setiap perlawanan tanpa mengira keputusan atau jadual yang padat. JDT mencipta rekod baru jumlah jaringan dalam satu musim selepas kemenangan 7-0 ke atas KL City FC malam tadi. Rekod itu dicapai dalam 23 perlawanan sekaligus mengatasi rekod sebelumnya iaitu 100 gol yang dicatatkan dalam 26 perlawanan pada musim 2023. Akhir sekali Formula 1 GP Miami. Perlumbaan akan dimulakan pada pukul 1 tengah hari waktu tempatan, 3 jam lebih awal susulan jangkaan cuaca ekstrim termasuk ribut petir. Penganjur memaklumkan keputusan itu dibuat bersama Badan Induk Sukan Permotoran Dunia FIA bagi mengelakkan gangguan akibat hujan lebat pada waktu petang. Langkah itu juga bagi memastikan keselamatan pelumba, pasukan dan penonton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda Bumiputra Madani harus lebih lantang, tegas dan berani. Selat Hormuz, ASEAN bimbang gangguan jejas ekonomi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: An Abi Juhaym radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli madha alayhi lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yadayhi. Qala Abu an-Nasr la adri aqala 40 yawman aw shahran aw sanatan. لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النصر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Yang bermaksud daripada Abu Juhaym radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika seseorang yang melintas di hadapan orang yang sedang bersalat itu tahu apa dosa yang akan dia terima kerana perbuatannya itu, pasti dia akan sanggup untuk menunggu selama 40. Abu Nadri berkata, aku tidak tahu sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 40 hari atau bulan atau tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. Yang bermaksud daripada Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu di rumahnya lalu dia memperelokkan wudunya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia adalah tetamu Allah, maka menjadi hak Allah untuk memuliakan para tetamunya. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.
2: Allah.

Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Klik. Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Awau. AWAU. Awau. Awau adalah binatang mamalia yang agak kecil dalam keluarga monyet yang mempunyai bulu yang berwarna hitam kecuali di keliling matanya yang berwarna putih dan tidak berekor. Juga dikenali dengan wak-wak, ungka tangan hitam.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM. Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Click.
4: Wirama hujung minggu, 6 pagi hingga 6.

0: Eh, Din, ini surat apa dia tulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
4: Ramleh.
3: Eh, Ramleh, buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramleh.
4: Buka radio.

Lama sikit saya menyelam, saudara. Lama sikit menyelam untuk menikmati irama gitar rancak instrumental Of Fatima ini. Lama tak dengar, kan? Baik, kita nikmati sekejap instrumental irama gitar rancak Of Fatima.

Baik, yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik untuk jadual pertemuan petang hujung minggu, petang hari Ahad untuk hari ini. Hari Ahad disebut sebagai Sepungguk dalam sebutan bahasa Melayu Klasik. Sepungguk 3 Mei 2026 bersamaan hari yang ke-15 untuk bulan Zulkaidah. Dan hamba untuk jadual pertemuan petang ini. Sesekali hadir untuk mengendalikan rancangan ini. Dan dalam perjalanan melangkah melepasi dua petang, sambut salam hamba dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat petang Kuala Lumpur. Selamat petang Malaysia. Selamat petang di mana juga saudara berada waktu ini, dalam negara, luar negara, yang juga dari negara kejiranan, yang turut sama mengikuti siaran Radio Klasik. Terima kasih. Satu penghargaan juga daripada kami. Berbangga saudara menjadikan kami sebagai radio pilihan dari kejauhan itu. Mendengar siaran Radio Klasik ini juga melalui aplikasi RTM Klik membolehkan saudara mengikuti siaran ini di mana juga saudara berada. Baik, petikan irama gitar rancak ini menandakan kita melangkah melepasi dua petang. Dan lagu-lagu irama kita rancak antara yang akan mendominasi pertemuan jam ini sehingga ke pukul 4 petang nanti. Baik, selamat menikmati petang yang indah sambil mengembalikan semula kenangan-kenangan indah untuk jadual pertemuan petang hujung minggu hari ini. Baik, hamba siap. Kalau mungkin belum kenal, salam perkenalan, hamba Azlan Omar yang akan terus menemani petang hujung minggu, petang sepungguk saudara untuk petang ini. Dan pertemuan untuk irama klasik hujung minggu jam ini dengan kemeriahan lagu-lagu irama kita rancak, antaranya kejap nanti ada lagu nyanyian Anis S.

0: Lagu nyanyian Anis S, Malang Selalu. Juga nanti menyusul ada lagu nyanyian Osman Hamzah.
1: Senyumnya yang memanja sangatlah mempersona. Siapa?
0: Selain daripada irama kita rancak, jam ini juga diserikan dengan lagu-lagu dari era tahun 70-an dan juga 80-an. Osman Hamzah untuk lagu di Bungaku. Baik, selamat menikmati petang yang indah untuk petang sepungguk petang ini. Seketika dengarkan dulu untuk lagu ini juga dimuatkan untuk perkongsian nyanyian Fatima Chas and the Last Phantoms. Rindu jangan, menangis pun jangan. Lapai mata, sikat kamu. Radio Classic.

0: Wirama Hujung Minggu.
1: Drama Hujung Minggu, drama klasik Hujung Minggu untuk jodoh pertemuan Hujung Minggu, hari Sabtu dan hari Ahad, dinamakan sebagai Wirama Hujung Minggu. Dari 6 pagi membawa ke pukul 6 petang dan 6 petang sehingga ke pukul 6 pagi balik, dinamakan sebagai slot simfoni klasik Hujung Minggu. Gitu ceritanya. Apa cerita kita petang ni? Cerita kita dalam pada menikmati suasana petang yang mendamaikan, dalam pada saya keluar sekejap dari konti tadi. Ya, dah mula berangin, dah mula ada tanda-tanda mendung, dah ada bunyi guruh sedangkan kalau ikutkan sekitar Rangka Sepuri, apa mungkin juga sekitar Lembah Kelang petang ini, mungkin hujan kan turun. Kalau mungkin sedangkan dalam perancangan nak tinggalkan rumah dan sebagainya, pastikanlah kalau ada kain di ampayan ke, nak kena tarik dulu ke, nak kena angkat dulu ke. Okey, baik, sekadar ingatan dan pesanan di situ. Baik, terima kasih juga untuk kiriman-kiriman yang dikongsikan petang ini menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Apa cerita? Kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni, dalam perjalanan ke Cameron Highlands katanya, dan bila dengar siaran Radio Klasik, instrumental Oh Fatimah ni, dia kata tiba-tiba teringatlah cerita dulu-dulu. Mak pernah bagi tahu, katanya nak bagi nama akak ni Fatimah, dia kata. Tapi macam mana? Tapi tak tahu entah macam mana bila sampai balai polis, bapak tukar pula nama Ulfah. Jadi nama akak ni Ulfah lah petang ni. Baik, terima kasih. Bukan juga, nama dia Ella Balkis. Ada kat mana pula nama dia tu? Baik, terima kasih. Cerita pasal nama, kadang-kadang betul ada orang yang bukan hanya ada satu nama, bahkan juga ada dua nama, entah-entah kadang-kadang tiga nama. Tapi betul, saya dulu ada seorang kawan saya, saya pun tak faham. Saya rasa lebih lima nama dia kan. Dan saya tak tahu yang saya panggil dia tu nama betul dia ke, tak tahu. Dan saya sendiri pun kalau ikutkan, selain daripada nama Azlan Omar yang saudara tahu, saya ada nama lain di kampung. Generasi yang sezaman dengan saya tak kenal saya dengan nama Azlan Omar. Saya dikenali dengan nama lain. Nama apa? Kejap nanti saya beritahu. Okay. Dan kejap nanti juga dalam meneruskan pertemuan untuk petang ini, ada lagu nyanyian Elia M. Haris.
2: Aku terpikat.
1: Elia M. Haris dengan iringan The Step untuk lagu ini Terpikat. Juga nanti ada lagu nyanyian A. Ramli.
3: Aku teringat kisah dulu-dulu.
1: Kalau tadi aku terpikat, yang ini aku teringat. A. Ramli, kisah lukisan 10 tahun. Yang kata 10 tahun, berbelas tahun, berpuluh tahun pun sedara. Kenangan itu akan terus kekal dalam ingatan dan kembali hadir bersama dengan lagu-lagu yang dikudarakan di sini. Baik, yang menantikan lagu ini dia Muksin Al-Altaz, Sunarti, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan untuk Wirama Klasik Hujung Minggu.
1: Wirama Hujung Minggu.
0: Dan berlalu lagu nyanyian Ramli untuk lagu tadi, Kisah Lukisan 10 Tahun. Meneruskan lagi pertemuan untuk Wirama Klasik Hujung Minggu. Kita semakin menghampiri pukul 3 petang. Ada apa 3 petang? 3 petang ada ulangan rancangan orkestra TMD Klasik. Tapi sebelum itu, terima kasih lagi untuk kiriman-kiriman WhatsApp yang juga memeriahkan pertemuan untuk petang ini. Cerita pasal nama tadi kan, tiba-tiba ramai pula yang kirim WhatsApp petang ini. Apa ni? Dalam tahun 60-an, siaran permintaan lagu di radio, waktu tu nama saya popular tau. Tapi saya tak tahu lagu nama apa tu. Nama saya popular dengan nama panggilan Asnoni Ibrahim. Sebilangan saja yang tahu nama sebenar saya. Rahsia cukup dengan Asnoni Ibrahim sajalah katanya. Ada siapa-siapa kenal Asnoni Ibrahim? Ada. Kalau ada, tolong munculkan diri. Baik, terima kasih. Nama betul saya tak payah sebut lagi kan? Kita sebut dengan nama Asnoni Ibrahim je lah. Baik, terima kasih untuk perkongsian lagi yang diterima petang ni. Siapa lagi nama ni? Ada seorang pakcik tu, dia kerja pejabat tentera. Tentera nama dia apa ni? Ada seorang pakcik tu, dia kerja pejabat. Name tag dia tu tertera nama Alhamdulillah. Dia kata betul lah nama dia Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah, ada juga nama dia. Kan? Pun boleh. Terima kasih. Lagi nama, fikirin siapa nama ni? Dalam kalangan ahli keluarga, saya dipanggil Cikgu sebab masa saya dalam belasan tahun, saya suka tengok cerita The Return of Ultraman. Dan disebabkan saya minat dengan hero yang jadi Ultraman tu, saya suruh dia panggil saya Cikgu. Sampailah sekarang kekal nama panggilan tu. Cuma saya tak bertukar jadi Ultraman aja. Cikgu ataupun nama dia Nani Banting Selangor. Ui, macam-macam saya cerita bab nama ni kan. Nama saya di ada yang tanya ni, nama saya di kampung apa nama? Tak apa, saya rahsiakan dulu. Kejap nanti saya bagi tahu nama saya kat kampung. Selain daripada nama Azlan Omar, saya ada panggilan nama kedua lah di kampung. Baik, dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk petang ini. Kejap nanti antara lagi lagu yang menanti saya, ada lagu nyanyian Kasim Selamat and the Swallows. Kasim Selamat and the Swallows untuk lagu ni, La Oba, lagu yang juga sering kali memeriahkan majlis-majlis kendara joget lambak pakai. La Oba juga nanti ada lagu yang jarang-jarang kita dengar ni saudara. Lagu nyanyian S. Ahmad and Orkes Mutiara Timur. Jarang-jarang ke udara untuk petang ini. Tajuk lagu ni, Oh Maria. Baik, tapi sebelum itu dah dengarkan dulu untuk lagu ini. Lagu nyanyian Eddie Ahmad and the Antarctics, Ikut Kata Ibumu. Jangan deraka. Radio Klasik.

0: Wirama Hujung Minggu.
1: Kembali klasik untuk Wirama Hujung Minggu. Petang ini dengan dinominasi lagu-lagu Wirama kita rancak menghiasi pertemuan untuk jam ini. Dan kita semakin menghampiri pukul 3 petang. 3 petang nanti kita akan ikuti perkongsian istimewa rancangan orkestra RTMD Klasik. Tapi sebelum itu, sebelum itu dalam pada nak tamatkan cerita pasal nama tadi kan. Cerita pasal nama pun boleh petang ni. Main petik aje lah. Tadi ada pendengar Radio Klasik berkongsi, katanya dia selalu menggunakan nama pena di radio era tahun 60-an, 70-an dulu. Pendengar tu kata dia guna nama pena Asnoni Ibrahim dan nama dia sangat popular waktu itu. Kita test lah sejauh mana popularnya Asnoni Ibrahim ni. Betul lah, rupanya ada pendengar Radio Klasik yang lain juga kenal dengan nama Asnoni Ibrahim ni. Wan Salman Naim antaranya, dan katanya masih lagi bersahabat dengan Asnoni Ibrahim tu sampai ke hari ni. Okay. Baik, sebelum saya beritahu nama saya. Nama saya di kampung. Okay, ini kiriman daripada Pak Long Osman Madun, Bukit Kuang, Gurun, Kedah. Ada nama anak Hamizah, tapi orang kampung panggil Pak Tam kerana apa ni? Orang kampung panggil Pak Tam kerana masa kecil dulu hitam. Sekarang dah cerah kulit dia. Oh, kalau dah cerah kita boleh panggil Pak Teh lah pula. Okay. Ini pula kiriman daripada dulu dengan siapa ni? Dulu-dulu mak saya memang minat sangat filem-filem Melayu lama ni. Terutama lakonan Rosnani Jamil yang cukup terkenal tu katanya. Sampailah dek kerana begitu minat, nama saya pun diberikan nama Rosnani Nayan sampailah ke hari ini. Setengah kawan saya panggil Ani, ada yang panggil Nani, ada yang panggil Ros, nama manja. Okeylah, baik, terima kasih. Satu lagi kiriman ni. Siapa nama pengirim? Teringat waktu di kampung dulu saya ada kawan nama dia Syukur. Sekadar berkongsi nama yang unik petang ini. Tapi betul lah, kadang-kadang dulu-dulu itu belum kira lagi bab ejaan-ejaan yang pelik-pelik itu sudah. kan, sebab dulu-dulu pejabat pendaftaran era tahun 50-an, 60-an dulu, kadang yang bertugas itu adalah pegawai-pegawai British. Dia bukan tahu sebutan ejaan yang betul dengan nama Melayu ni kan. Tulis ajalah. Lepas tu adalah nama tulis ajalah tu kan. Itu contohlah, contoh-contoh. Baik, ini pula kiriman daripada Hashim Ahmad, Sungai Petani, Kedah. Teringatlah katanya ada seorang Scott dalam tentera rusak semasa bertugas di Tawau, Sabah. Namanya namanya Kerajaan Bin Penampan. Semua apa ni? Semua benda yang bertulis hak kerajaan kami. Semua benda yang bertulis hak kerajaan kami katakan itu hak dia lah tu. Kalau dia masih hidup dan mendengar waktu dia katanya, moga sihat hendaknya. Amin, terima kasih. Terima kasih saudara, sekadar berkongsi cerita tentang nama petang ini. Baik, menamatkan cerita itu yang saya kongsikan tadi. Selain daripada nama saya Azlan Omar di radio, orang kampung saya kalau mungkin sedang dengar waktu ini, mereka tahulah saya di kampung. Kalau yang sezaman dengan saya, mereka lebih memanggil saya dengan nama Pok Din. Kenapa Pok Din? Sebab saya ada satu lagi nama. Nama kedua saya lah Kamarudin. Dan saya dipanggil Pok Din lah di kampung. Bagaimana datangnya nama Pok Din ataupun nama Kamarudin tu? Nama tu diberikan oleh salah seorang guru agama kat kampung saya lah. Okay. Lebih Islamik gitulah. Kiranya pada penilaian arwah guru tersebut. Baik, sekadar perkongsian cerita. Lepas ni jangan panggil saya Pak Din, panggil saya Azlan Omar. Saya masih dengan nama Azlan Omar. Baik, apapun, terima kasih saudara memberikan pertemuan untuk Wirama Klasik ujung minggu petang ini. Embarkery and the Antarctics, play the hearty Radio Klasik.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTMD Klasik Istimewa Bersama Datuk Syed Sobri dan Muhaini Suratman. Terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Dilia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun Syamril Muhammad Saleh dan juruteknik Studio Rentak 60. Lagu-lagu menggamit kenangan iringan orkestra RTM kami persembahkan untuk hiburan saudara bertemankan saya, Nadia Ahmad. Terimalah lagu persembahan Datuk Syed Sobri bertajuk Mencari Ketulusan Hati. Lagu ciptaan Datuk Adnan Abu Hassan dan Susan Goh, lirik oleh Amran Omar, digubah semula oleh Azhad Sulaiman. Dan lagu bertajuk Duri-Duri Hampa, lagu ciptaan Razi M, lirik oleh Seri Bayu, digubah semula oleh Isma Irman bin Muhammad Shah. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih saudara kerana masih kekal setia ke penghujung rancangan Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Delia Mazuin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun Syamril Muhammad Saleh dan juruteknik Studio Rentak 60. Kami tinggalkan saudara dengan dua buah lagu persembahan Datuk Syed Sobri. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Ismail Faris bertajuk Gelombang Cinta, digubah semula oleh Muhammad Firdaus Zainal. Dan lagu bertajuk Kalau Ada Upayaku, lagu ciptaan Ruslan Imam, lirik oleh Datuk Hafsah Hassan, digubah semula oleh Azman Mustafa. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7:45 malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
4: Betul tu Kak Sofia.
5: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
4: Alamak, adoi.
3: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7:30 pagi dan 5:15 petang.
6: Seleksi lagu-lagu terbaik, 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggali kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Wirama hujung minggu.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Aku membahagikan salat di antara diriku dan hamba-Ku menjadi dua bahagian. Hamba-Ku akan mendapat apa-apa yang dia minta." Apabila seorang hamba berkata, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka Allah menjawab, "Hamba-Ku sedang memujiku." Apabila dia berkata, "Ar-Rahmanir Rahim." Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Allah berfirman kepadanya, "Hamba-Ku sedang menyanjungku." Apabila dia berkata, "Maliki Yaumiddin." Raja Hari Pembalasan. Allah berfirman, "Hamba-Ku sedang memuliakanku." Apabila dia berkata, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada-Mu aku menyembah, hanya kepada-Mu aku memohon pertolongan. Maka Allah berfirman, "Ini adalah perjanjian di antara-Ku dan hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang dia minta." Apabila dia berkata, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Maka Allah berfirman, "Ini milik hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang diminta olehnya." Hadis riwayat Ahmad dan penyusun kitab Sunan yang 6 kecuali Al-Bukhari.
2: Radio Klasik menggemit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu ansar bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu ansar daripada kami, Radio Klasik.
3: Allah.

Mara disasar organisasi mandiri dan berdaya saing. MCMC beri amaran tegas terhadap kandungan 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Majlis Amanah Rakyat MARA disasar menjadi organisasi mandiri dan berdaya saing dari segi kewangan menjelang ulang tahun ke-100 penubuhannya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu bertujuan mengurangkan kebergantungan MARA terhadap dana kerajaan semata-mata. Sebaliknya, MARA mampu menjana dana dalaman melalui pelaburan dan aktiviti perniagaan sendiri sekaligus terus memperkasa serta membantu golongan Bumi Putra.
1: Saya telah meminta pengurusi MARA dan ahli-ahli majlis MARA dan pengurusan tertinggi MARA agar mencari jalan untuk menyenaraikan syarikat-syarikat di bawah MARA bagi menjana capital gain, memberikan dividen yang baik, pulangan yang baik, ROI yang tinggi agar kebantungan MARA kepada dana kerajaan akan dapat dikurangkan. Untuk tempoh 40 tahun mendatang harus dirancang daripada sekarang.
0: Dalam pada itu, pindaan Akta MARA 1966 dilihat sebagai kubu perundangan dalam memastikan agenda pemerkasaan Bumi Putra terus diperkukuh. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata, langkah itu penting dalam memastikan Hala Tuju MARA kekal konsisten memartabatkan Bumi Putra tanpa dipengaruhi faktor pertukaran kepimpinan.
1: Kerana kita adalah pemegang amanah, ianya harus dilakukan dengan sepenuhnya agar tidak ada lagi ketirisan, kebocoran dana-dana yang diperuntukkan oleh kerajaan selama ini yang menyebabkan dana dan asetnya begitu besar. Jangan pernah merungkaikan amanah yang diberikan oleh kerajaan kerana kita adalah amanah yang harus dipikul, dirangkul kerana ianya adalah amanah daripada rakyat Malaysia keseluruhan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memberi amaran tegas kepada semua pihak supaya tidak menghasilkan atau menyebarkan kandungan berkait isu kaum, agama dan institusi diraja 3R khususnya yang bersifat provokatif, menghina, menghasut kebencian atau boleh mencetuskan ketegangan awam. MCMC memaklumkan Suruhanjaya itu memandang serius penyalahgunaan perkhidmatan rangkaian dan platform dalam talian yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Pada masa sama, MCMC akan mengambil tindakan terhadap penyedia platform yang tidak memberi kerjasama dan mengingatkan mereka supaya mematuhi undang-undang serta mencegah penyalahgunaan perkhidmatan. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat Malaysia disaran merujuk kepada sumber media yang berautoriti dan berintegriti dalam naskah media masa kini yang menyaksikan percambahan pelbagai pandangan di platform digital. Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Merikan berkata, lambakan pendapat tanpa pengesahan menjejaskan kepercayaan terhadap maklumat sekaligus menghakis peranan institusi media tradisional sebagai penyampai berita sahih.
2: Jadi dalam persekitaran media sekarang ini, hari-hari kita dicurah dengan pendapat. Bila kita buka Facebook, X, semua pendapat. Tapi di manakah pendapat yang berautoritatif? Jadi kita hilang benda itu. Ini kembali kepada peranan organisasi media yang berautoritatif. Satu ialah surat khabar yang saya kata pre-media. Satu lagi yang membawa authority ialah radio dan television. The integrity of kewartawanan mesti kembali kepada institusi-institusi yang telah ada.
0: Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merikan. Penjimatan kos operasi hingga RM20 juta disasarkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menerusi strategi penyusunan semula perbelanjaan mengurus kementerian. Menterinya Steven Sim berkata, langkah penjimatan yang akan diambil termasuk menghadkan majlis keramaian, pembekuan pembelian aset baru serta pengurangan jumlah delegasi bagi tugasan luar negara.
3: Penjimatan ini adalah untuk supaya kita boleh fokus kepada pembangunan dan kebajikan rakyat. Dalam kata lain, kerajaan ikat perut supaya kita boleh jaga rakyat dengan lebih baik. Apabila kita sudah ada penjimatan di pihak kita, di pihak kerajaan sendiri, maka kita boleh salurkan penjimatan itu untuk lebih melindungi rakyat dalam keadaan ekonomi dunia yang begitu tidak menentu.
0: Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan semua kementerian, agensi kerajaan dan badan berkanun melaksanakan penyelarasan perbelanjaan dengan menganjurkan program pada skala sederhana. Berita seterusnya, dua kematian direkodkan akibat strok haba bagi tempoh 1 Januari hingga hari ini dengan 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas direkodkan di seluruh negara. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan dua kes kematian itu melibatkan seorang kanak-kanak berusia 2 tahun yang tertinggal di dalam kenderaan dan seorang lelaki berusia 42 tahun yang menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Antara langkah pencegahan yang dicadangkan KKM adalah orang ramai perlu menghadkan aktiviti fizikal lasa dan pendedahan kepada cuaca panas. Sehingga terpaksa bekerja di bawah cuaca panas, banyakkan masa untuk berehat di tempat teduh selain minum air kosong walaupun tidak berasa dahaga bagi memastikan badan kekal terhidrat. Kerajaan melancarkan sambutan Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat Kebangsaan 2026 dengan memberi tumpuan kepada aspek kesejahteraan psikososial di tempat kerja susulan peningkatan isu kesihatan mental dalam kalangan pekerja. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, pendekatan itu mencerminkan keperluan semasa apabila aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan tidak lagi boleh tertumpu kepada faktor fizikal semata-mata.
4: Pihak majikan sebenarnya bukan saja di brief, malah ia menjadi salah satu panduan yang utama yang telah diberikan oleh pihak kementerian melalui agensi-agensi yang berkait rapat supaya mereka tahu untuk memastikan persekitaran tempat pekerjaan atau tempat kerja yang baik perlu mengikuti panduan-panduan yang telah disediakan dengan jelas.
0: Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan. Pengumuman Elon pasca cuti bersalin oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim disifatkan pendekatan holistik yang selari dengan nilai Islam. Pengerusi Majlis Wanita Islam Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Profesor Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain berkata, inisiatif itu mencerminkan kami berterusan kerajaan dalam memelihara kebajikan wanita, khususnya golongan ibu yang kembali bertugas selepas tempoh cuti bersalin. Tambah beliau, pendekatan itu bukan sekadar dasar kebajikan tetapi pelaburan strategi negara telah memperkukuh modal insan dan institusi keluarga yang sejahtera. Orang ramai diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan tawaran perkhidmatan badal haji pada harga terlalu rendah, khususnya di bawah RM9,000, kerana dikhawatiri tidak selari dengan kos sebenar pelaksanaan ibadah tersebut di Tanah Suci. Konsul Jeneral Malaysia di Jeddah, Tengku Muhammad Zaraif Raja Abu Kadir berkata, tawaran tersebut wajar dipersoalkan kesahihannya. Terdahulu, beliau dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun hadir menyambut ketibaan 276 jemaah haji KT48 di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah. Sistem integrasi log masuk tunggal SSO My Digital ID serta proses integrasi dengan aplikasi MyJPJ berada dalam keadaan stabil dan berfungsi seperti yang dirancang, sekaligus membolehkan pengguna mengakses perkhidmatan dengan lebih mudah dan selamat. My Digital ID memaklumkan pelaksanaan integrasi SSO bersama aplikasi MyJPJ yang telah dikuat kuasa pada 1 Mei 2026 terus beroperasi dengan baik tanpa sebarang gangguan teknikal. Sehubungan itu, pengguna disarankan untuk memuat turun serta mengaktifkan aplikasi My Digital ID bagi membolehkan akses ke MyJPJ melalui kaedah log masuk tunggal. Luar negara, tapak universiti yang rosak akibat serangan udara di Iran akan dijadikan muzium perang. Menurut pihak Universiti Teknologi Isfahan, lokasi itu akan dikekalkan sebagai bukti kesan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap sektor pendidikan negara itu. Dalam masa sama, pihak berkuasa Iran menjadikan tapak baru untuk pembinaan bangunan serta kemudahan moden bagi universiti berkenaan. Konflik tersebut telah menjejaskan lebih 30 universiti di seluruh Iran. Akhir sekali sukan, Velodrome Nasional dinilai yang dicadang dinamakan semula sebagai Velodrome Azizul Hasni diluluskan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia. Presidennya Dato' Amarjit Singh Gill berkata, usul itu dipersetujui sebulat suara dan akan dibawa kepada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara untuk pertimbangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mara disasar organisasi mandiri dan berdaya saing. MCMC beri amaran tegas terhadap kandungan 3R. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Menikmati petang yang indah. Gambaran suasana petang yang indah dengan bunyi kicauan burung, kokokan ayam waktu petang. Petang yang indah dengan menikmati lagu-lagu yang juga mengembalikan semula kenangan-kenangan indah bertemankan kami Radio Klasik dan hamba untuk petang ini. Azlan Umar untuk jam terakhir menemani petang saudara sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sambut salam saya terlebih dahulu untuk kita teruskan lagi pertemuan jam ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Dan antara kemudian untuk jam terakhir ini, nantikan juga untuk lagu-lagu pilihan saudara diraikan menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan. Setiap orang ada kenangan, setiap orang ada lagu yang mampu mengembalikan semula kenangan dulu-dulu dalam hidup saudara. Maka untuk itu, nyatakan lagu-lagu pilihan saudara untuk nak ditunaikan menerusi ruangan pilihan pendengar yang akan kita mulakan 5.30 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, kita susun langkah dulu ke Taman Menggamit Kenangan untuk kita ikuti pilihan istimewa ulangan Cubit Cubit Manja istimewa di Radio Klasik.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Sima. Oh, Sima. Allah, ni awak tak dengar pula dah. Sima, ni ni Abang Haji nak tanya ni. Sima.
2: Abang Haji. Tak perasan pula. Ya, ya, ya, ya. Cikgu, cikgu dekat sini. Alah, siapa pula? Budak menangis.
1: Alah, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Abang Haji tak ada dengar suara budak jerit. Tak ada dengar budak menangis ke apa. Alah, pandang belakang. Eh, gini Sima. Jangan hidup ngelok lah. Abang Haji nak tanya ni. Pasal apa Alia pulih balik semula bagai-bagai yang Abang Haji pergi ke dia tu? Abang Haji, Allah, jadi Tok Jenderal tidur. 4 hari, 4 malam Tok Jenderal tidur ni. Aduh.
2: Manalah Syima tahu. Dia suruh bagi dekat Abang Haji saja. Ha, Syima tak beranilah tanya apa-apa. Dia suruh Syima duduk dan diam aja. Ha, jangan kacau dia tengah BDR.
1: Oh. Ha. Tak tahu lah. So,
2: tak tahu.
1: Susahlah lah ni kalau nak jumpa dengan dia bodoh. BDR ni dia tak pergi mana-mana dah. Mau tidak sekali Abang Haji boleh lah. Pitah-pitah tu depan cabai sipai nak masuk tu.
2: Bagus juga BDR sektor awam ni kan. Berjaya menjimatkan 334 ribu liter minyak bersamaan kira-kira 678 ribu ringgit dalam tempoh 15 April hingga 22 April tau. Yang melibatkan 155 ribu penjawat awam, termasuklah si Alia tu.
1: Yalah, bagus tu, bagus lah. Itu memang Abang Haji berpuji lah. Lakuh kerja buat lagu tu tu. Walau gua kita pun sedia maklum lah. Semua ni untuk tangani krisis tenaga. Olah sepua pepatuh lama katalah, beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis. Tapi Abang Haji ni habis dah, habis ketia, habis daya dah ni.
2: Sabar, sabar. Perdana Menteri pun minta jemaah menteri amalkan pendekatan menyeluruh di setiap kementerian supaya dapat optimumkan penggunaan bahan api, termasuk buat mesyuarat secara dalam talian dan kurangkan mesyuarat secara bersemuka.
1: Bersemuka. Patutlah. Alia tu sibuk mana bila Abang Haji telefon dia. Dia kata tengah mesyuarat lah. Abang Haji ni ajak nak ajak lah dia mesyuarat dengan Abang Haji ni lah. Nak becek pasal kambing-kambing orang tepuh untuk raya kerbet bulan depan ni.
2: Abang Haji mesyuarat dalam talian aje lah dengan Alia. Lepas waktu kerja dia tu. Ha, ikut saranan kerajaan. Kurangkan program dan perjalanan keluar negara. Lepas tu utamakan premis agensi atau kerajaan bagi melaksanakan bengkel dan program-program latihan.
1: Tapi Sima rasa sektor swasta pun ada buat juga kau. Apa nama ni BDR ni?
2: Ada. Mestilah ada. Sebab tu ketua setiausaha negara berusaha dapatkan maklumat daripada sektor swasta tentang pelaksanaan bekerja dari rumah untuk melihat secara keseluruhan jumlah penjimatan ni.
1: Ya juga deh. Gitu.
2: Gitu. Abang Haji ni faham ke tidak apa yang kita bincangkan ni?
1: Pahal. Abang Haji ni mudah pahal. Orang lain-lain semua hok si material tu Abang Haji pahal belakang. Cuma hok ni bak ni so Abang Haji tak pahal-pahal ni. Bak apa ni hadiah-hadiah Abang Haji wih dia ni dia hantar balik semula. Abang Haji tak pahal. Sakit kepala Abang Haji tak mikir. Aduh. Gini. Sima tulus sikit Abang Haji.
2: Tolong apa pula?
1: Dia lah. Tak boleh kecek dia dalam ni.
2: Tak nak lah Syima.
1: Gini. Ni. Uang petik. Jangan tu bunga-bunga mangga.
2: Tak nak lah. Abang Haji sini. Sik-sik batang pinang lah Abang Haji sini. Tak nak lah Syima.

0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Click.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Radio Klasik Mangga.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini sedaya. Seperti yang dijanjikan, inilah masanya untuk kami raikan lagu-lagu pilihan Sarah setiap petang hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad untuk ruangan pilihan menggamit kenangan. Dan untuk itu, sedaya boleh hantarkan lagu-lagu pilihan sedaya, lagu-lagu yang turut menyimpan kenangan dalam hidup sedaya untuk nak ditunaikan ke udara menerusi ruangan ini. Hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Mari kita mulakan ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Mari kita tengok kiriman siapa antara yang mengena yang terpilih kiranya untuk nak ditunaikan ke udara petang ini. Kena sedara, dah kena sangatlah. Inilah stesen radionya, inilah radionya, inilah rancangannya dan inilah hamba orangnya yang nak bacakan kiriman-kiriman sedara yang dah pun diterima menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Inilah taliannya 0135656128. Tahniah kepada pengirim yang bernama Faizal dari Taiping, ataupun orang Taiping sebut Taipin. Katanya petang ni nak minta tunaikan ke udara satu lagu nyanyian Razif Ismail, Kepulangan. Lagu ni banyak menyimpan kenangan zaman belajar dulu-dulu. Dan lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan ke udara petang ni, Nurul Aina, Batu Pahat. Hai, saya Aina dari Batu Pahat. Nak minta tunaikan satu lagu Kelahiran Cinta nyanyian Haliza. Ini lagu kegemaran saya sejak dari dulu. Amboi. Dan satu lagi yang juga mengena nak ditunaikan ke udara petang ini untuk ruangan pilihan menggamit kenangan, tahniah kepada pengirim yang bernama Hafiz dari Merah, Kedah. Saya tahu tempat ni. Katanya petang ini kalau mengena nak minta tunaikan satu lagu nyanyian Ali Katz, Istana Pasir. Lagu ni saya selalu dengar dengan arwah ayah dulu-dulu. Baik, kita kembalikan semula kenangan dulu-dulu itu dengan lagu-lagu pilihan saudara. Yang lain lagi, terus hantarkan kiriman saudara. Siapa tahu mungkin kiriman saudara pula selepas ini antara yang mengena yang terpilih kiranya untuk nak ditunaikan ke udara menerusi ruangan ini. Pilihan menggamit kenangan istimewa di Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Radio Klasik Mengkamit Kenangan, irama merentas zaman. Meneruskan lagi ruangan pilihan Mengkamit Kenangan untuk jam ini, meniti masa, menghitung waktu menuju ke pukul 6 petang untuk saya tamatkan tugasan saya petang ini. Saya temani petang saudara sehingga ke pukul 6 petang aja. Tapi untuk ruangan ini belum tamat. Ruangan ini akan dilanjutkan lagi, akan diteruskan lagi bersama-sama dengan penyampai seterusnya selepas ini, Amelina Zamri, yang akan terus menemani petang saudara untuk menyambung lagi ruangan pilihan Menggamit Kenangan ini sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan sebelum menamatkan tugasan, saya nak tunaikan beberapa lagi kiriman yang sempat dibacakan, sempat ditunaikan kudara petang ini. Mari kita tengok lagi kiriman siapa lagi selanjutnya, antara yang terpilih, antara yang mengenal, siapa lagi yang kena. Kena pun, siapa yang kena tu? Yang kena Siti Mariam Kuala Terengganu, minta tunaikan satu lagu nyanyian An, Cinta Melankolia. Lama tak dengar lagu ni. Lama tak dengar? Kalau lama tak dengar, petang ni dengar lama-lama. Dan ini lagi kiriman daripada Roslan Kota Baru. Salam sejahtera dari hamba Roslan Kota Baru. Nak minta satu lagu nyanyian Kalsum, Ku Reda Sendiri. Lagu ni memang kena dengan situasi hidup saya, kata Roslan. Baik, layan emosi, layan perasaan dengan lagu pilihan petang ini. Dan satu lagi kiriman yang juga mungkin saya kira sempat untuk saya tunaikan kudara petang ini, kiriman daripada Amirul Seremban. Nak minta satu lagu nyanyian kumpulan Medicine, Tika dan Saat Ini. Lagu ni betul-betul mengingatkan saya kenangan dulu-dulu dalam hidup saya. Baik, tiga kiriman ini untuk saya tunaikan kudara dalam pada saya nak tamatkan tugasan saya petang ini. Cukup hanya sampai di sini menemani petang sepungguh ataupun petang Ahad saudara. 3 Mei 2026, hamba bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan Mengkamit Kenangan, Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Hujung Minggu, 6 petang hingga 12 tengah malam di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Indah sungguh pepohon sena, dihinggap pula sang kenari. Terima kasih pendengar setia sudi bertemankan Emelina Zamri. Assalamualaikum dan salam hujung minggu 3 Mei 2026 Ahad bersamaan 15 Zulkaidah 1447 Hijriah. Kembali bertemankan saya Emelina Zamri jauh dirindu. Dekat disayang menerusi simfoni hujung minggu dipancarkan secara terus menerus dari Kota Media Angkasa Puri walau di mana jua saudara berada. Mulai saat ini hinggalah ke pukul 12.30 malam ini nanti ya, insyaAllah. Terima kasih kepada rakan penyampai Azlan Omar yang telah selesai tugasannya selama 6 jam tanpa henti sebentar tadi ya. Juga terima kasih kepada saudara yang berterusan layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini ya. Baik, sebentar saja lagi saya akan kongsikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Tapi sebelum itu, bagi meneruskan slot lagu pilihan pendengar pada petang ini, kita terus saja ke permintaan daripada Zainuddin dari Rawang yang meminta lagu berjudul Setelah Kau Datang, nyanyian JJ. Dan lagu ini katanya memang dari dulu lagi sangat meminatinya dan teringat juga ketika menaiki bas mini nak pergi kerja masa itu, menggamit kenangan. Seterusnya, Kak Ina dari Taman Templar Rawang meminta lagu berjudul Membalas Cinta, dendangan Datuk Sharifah Aini untuk hiburan jiran tetangga Kak Imah dan Cik Suraya. Wow, macam rakan-rakan kita di Taman Menggamit Kenangan lah. Dengan ucapan selamat petang dan semoga terhibur selalu. Ayo terus dengarkan lagu pilihan pendengar.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Ya, baru saja berlalu lagu paduan suara Dato' Haji Amir, Dato' Hil Amir dan Uji Rashid berjudul Antara Matamu dan Mataku. Permintaan daripada Major Ahmad Ishak Haji Dolah TUDM dari Taman Bertam Indah Kepala Batas, Pulau Pinang. Katanya lagu ini khas ditujukan buat isteri tersayang Cikgu Zuriani Abdullah. Semoga berbahagia ke jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, saudara, pada pukul 6.30 petang nanti, saudara juga akan dapat ikuti rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Tapi sebelum itu, ayuh dengarkan dulu lagu permintaan yang seterusnya daripada Puan Salam binti Jaafar dari Kampung Pikat Bongawan, Sabah, meminta lagu Kutunaikan Janji. Nyanyian A. Ramli untuk hiburan seisi keluarga, katanya, juga buat semua para pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dengarkan.

0: Pilihan pendengar di Radio Klasik.
1: Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
2: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
3: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
2: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
5: Ayo bersama-sama saya, Cikgu Mona, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bersama-sama saya, Cikgu Mona, untuk petang ini. Saya nak bawakan lagi seorang pengusaha untuk perkhidmatan jahit steering kereta. Assalamualaikum Sabrina.
6: Waalaikumsalam Cikgu Mona, selamat petang.
5: Selamat petang, sihat ke?
6: Alhamdulillah, sihat.
5: Macam ni, saya berminat dengan perkhidmatan yang Sabrina tawarkan ni. Jahit steering kereta, sesuatu benda yang baru. Jadi, boleh Sabrina ceritakan dekat saya macam mana mula perniagaan ni dan sejak bila memulakan perkhidmatan ini?
6: Okey, saya bermula pada tahun 2018 bersama suami secara part-time. Dan kemudian pada tahun 2020, saya terkena jangkitan kuman kat otak dan sakit saraf kronik lah. So, dari situ saya terpaksa berhenti kerja dan buat bisnes ni secara full-time sejak 2020.
5: Jadi, sebelum ni, macam mana timbul idea nak buat perkhidmatan jahit steering kereta ni? Selalunya orang selalu akan jahit barangan kulit yang lain. Jadi macam mana datang idea untuk buat perkhidmatan ni?
6: Okey, asalnya kita jahit tu untuk kereta sendiri. Lepas tu kawan-kawan, husband tengok. Lepas tu dengan ada adik ready semua macam berminat, dia pun nak juga. So dari situ saya timbul idea, saya cakap maknanya ini satu peluang lah sebab ada permintaan.
5: Betul. Bila dah orang tengok dah cantik tu, jadi ada peluang dekat situ. Jadi macam mana pengalaman dan cabaran untuk memulakan perkhidmatan ni?
6: Dari segi permulaan, dari segi modal lah terutamanya. Tapi saya banyak join event, so saya dapat banyak bantuan. Dan pada tahun 2023 saya juga ada join bawah yayasan Raja Muda Nazrin. Dan saya dapat anugerah sebagai ikon wanita Selangor 2023
5: sebagai ikon wanita Selangor.
6: Ya, betul.
5: Sabrina boleh kongsikan tak macam mana perniagaan sekarang, macam mana harga ataupun jenis-jenis perkhidmatan yang Sabrina adakan?
6: Sekarang ni saya buat appointment on call. Jika ada permintaan, kita akan datang ke tempat customer sama ada rumah ataupun boleh juga booking slot datang ke tempat kami di Ampang Selangor, Lembah Jaya Selatan. Okey, dari segi produk kita ada beberapa jenis pilihan. Leather, PU leather dan carbon fiber. Okey, boleh request lah yang mana yang nak design macam mana. Kemudian kita ada tawarkan waranti jahitan setahun untuk semua produk kami.
5: Sangat menarik. Jadi boleh ikut permintaan setiap pelanggan yang mintalah.
6: Betul.
5: Mm-hmm. Jadi okay. Sabrina boleh kongsikan berapa antara harga yang Sabrina tawarkan? Mana tahu kalau kalau kami ada yang berminat untuk mendapatkan perkhidmatan?
6: Okey. Mm-hmm. Harga kami bermula dari $130 hingga ke $450. Mm-hmm. Ia bergantung pada jenis manicure dan design untuk kita customize lah.
5: Mm-hmm. Okay. Selalunya bahan yang Sabrina gunakan, bahan apa?
6: Okey, kita ada material PU leather, napa leather dan juga carbon fiber.
5: Jadi tadi Sabrina ada cakap ada terima bantuan. Antara bantuan yang Sabrina terima?
6: Antaranya saya ada terima bantuan dari IT Card, BSN dan juga RHB dari segi modal pusingan dan juga bahan mentah lah. Dan juga barang satu lagi saya juga dapat motor sebab kami membuat servis door to door. Jadi mereka tawarkan untuk kami dapatkan satu motor yang barulah untuk buat servis door to door. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang bagi membantu perniagaan saya lah dan suami.
5: Alhamdulillah. Baik, Sabrina boleh kongsikan dengan saya macam mana nak dapatkan perkhidmatan Sabrina ni? Ada ke laman media sosial yang boleh kami tengok?
6: Ya, betul. Kami ada social media, TikTok, Facebook dan Instagram dan juga Twitch. Boleh search Shizzy Staring Cover. Boleh hubungi saya di talian 018-229-6481.
5: Baik, terima kasih Sabrina untuk perkongsian petang ini. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Muna. Selamat petang.
7: Itu tadi saudara perkongsian antara Cikgu Mona dan Puan Nur Sabrina binti Nur Saidi dari Shidi Steering Cover yang merupakan pengusaha jahit cover steering kereta ya, terbitan Mutia Samsudin. Jangan lupa esok dalam rakan niaga Taman Menggamit Kenangan, kita akan kongsikan lagi perniagaan kecil-kecilan kepada para pendengar setia Radio Klasik yang kami bawakan setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Baik, saudara, masih lagi di Simfoni Hujung Minggu menerusi slot lagu pilihan pendengar hinggalah ke pukul 7 malam ini nanti ya, insyaAllah. Menerusi lagu pilihan pendengar seterusnya ini daripada Nani dari Banting, Selangor, meminta lagu berjudul Bintang Malam Ini, dendangan A. Razak Ismail. Katanya teringat zaman bertugas di Shah Alam dulu ya, kadang-kadang ternampak penyanyi ini di Radio Selangor di bangunan SUK Shah Alam dulu. Turut menggamit kenangan saya ketika ini. Ayuh terus dengarkan Bintang Malam Ini.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Baik, seterusnya permintaan daripada Nur Hanimah Ramli dari KLIA meminta lagu nyanyian Zariha Yusof berjudul Lamunan Rindu untuk hiburan kita semua, katanya, para pendengar setia Radio Klasik. Moga semua terhibur. Masran Osman dari Putrajaya memilih lagu menggamit kenangan mengusik jiwa pastinya berjudul Suara Kekasih. Nyanyian dari kumpulan Ellie Cats ditujukan buat semua peminat setia Radio Klasik. Semoga sehat-sehat semuanya, insyaAllah ya. Muharim Syamsuri dari Kuala Lumpur nakkan lagu berjudul

Baiklah, saudara, nampaknya kita ada satu lagi permintaan sebelum nak melaporkan tirai slot lagu pilihan pendengar pada petang ini daripada Khairee yang dalam perjalanan dari Kluang ke Muar Johor katanya ya. Nak ucapkan selamat mandu buat para yang sedang memandu ya, yang sedang dalam pemanduan, dan pandulah secara berhemah sambil dengarkan lagu ini untuk halwa telinga pendengar. Terimalah Dato' M. Nasir, Tinggallah Satu Peluru.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 35 hingga 39.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam syurga dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai. Dan janganlah kamu hampiri pokok ini, yakni jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim.

Setelah itu, maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa, yakni mati.

Kemudian, Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, yakni penerima taubat, lagi Maha Mengasihani.

Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu pertunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti pertunjukku itu nescaya tidak ada kebimbangan, yakni dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

Simfoni Hujung Minggu. Radio Klasik menggamit kenangan. Selamat malam dan selamat menikmati hidangan makan malam ya. Buat saudara seisi keluarga dan teruskan kesediaan bersama kami di Simfoni Hujung Minggu ya. Dengan himpunan lagu-lagu indah seawal tahun 70-an hinggalah ke tahun 2006 pastinya. Masih bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu. Dekat di sayang hinggalah ke pukul 12:30 malam ni nanti ya. InsyaAllah kepada saudara terus layan Simfoni Hujung Minggu pastinya menerusi slot sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti mulai pukul 8 malam ini nanti. Dan sebagai panduan bersama-sama sekali lagi dimaklumkan buat saudara waktu solat fardu insya' bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 8.31 minit malam ini nanti ya. Selamat malam dan selamat menunaikan solat daripada kami di Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Dan jangan lupa kembali bertemankan saya di Melodi Antarabangsa sejurus selepas utama 9 malam ini nanti dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Berirama dengan lagu pujaan hati.
2: Terima kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 Kepala Batas Pulau Pinang.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Awau. AWAU. Awau. Awau adalah binatang mamalia yang agak kecil dalam keluarga monyet, yang mempunyai bulu yang berwarna hitam kecuali di keliling matanya yang berwarna putih dan tidak berekor. Juga dikenali dengan wak-wak, ungka tangan hitam.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Putra 35 Perkukuh Keadilan Perkasa Bumi Putra. Pindaan Akta Mara 1966 fokus pengukuhan tabi urus dan tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35 merupakan agenda nasional penting bertujuan memastikan keadilan dan memperkasa golongan Bumi Putra sekaligus memastikan golongan itu meningkatkan daya saing secara saksama dalam lanskap ekonomi nasional. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pelan berkenaan mencerminkan komitmen kerajaan melaksanakan agenda pemerkasaan Bumi Putra secara praktikal dan berkesan di semua peringkat.
1: Bagi kita agenda Bumi Putra, agenda nasional itu sangat penting kita pertahankan tanpa tolak ansur. Jadi saya minta tiap badan ini berikan saya agenda apa untuk melatih Bumi Putra, meningkatkan upaya mereka, keusahawanan mereka, kemahiran mereka, AI mereka.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim turut menegaskan agenda Bumi Putra bawah Kerajaan Madani harus dilaksanakan dengan lebih lantang, tegas dan berani. Komitmen itu diterjemahkan menerusi pelbagai inisiatif yang memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan, keusahawanan dan penguasaan ekonomi. Ia sekaligus membuktikan Kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan kepentingan Bumi Putra.
1: Bahawa pahaman kita sementara mendukung beberapa aspek elit, umpamanya baru-baru ini kerajaan memutuskan siapa anak manapun yang mencatat keputusan terbaik 10A otomatik diberi tempat universiti. Tetapi dalam masa yang sama 90% anak Bumi Putra diberikan kesempatan untuk program matrikulasi. Jadi jangan bila dalam perbahasan, jangan pilih satu. Pilih umpamanya kalau di kalangan orang bukan Melayu sebahagiannya, ya, yang menulis. Ada yang guna kategori pensyarah, saya tak tahu dia bersyarah apa. Atau ada yang digelar profesor. Profesor ni harus menukil, memahami dan bersikap adil.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu draft pindaan Akta MARA disiapkan dalam tempoh 3 bulan bagi memperkukuh peranan MARA sebagai institusi utama dalam pembangunan Bumi Putra khususnya dalam bidang pendidikan dan keusahawanan.
1: Tentunya dalam tempoh 60 tahun ada masa pasang surutnya, ada masa isu tata kelola itu dianggap paling bobrok dan lemah. Dan sebab itu saya ucap terima kasih kepada MARA, pengerusi dan tetap kuasa yang memusatkan perhatian dalam isu tata kelola. Kita mahu agensi-agensi Bumi Putra itu bukan saja ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumi Putra lantang, tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru PM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun. Saya tetap tak perlu tunggu. Ini semua yang mahir pakar-pakar nak tunggu sampai 6-7-8 bulan sebab apa? Beri draft kepada saya dalam tempoh 3 bulan.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam hal sama, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata aspek pengukuhan tabi urus dan tata kelola institusi antara fokus utama dalam cadangan pindaan Akta MARA 1966. Tambah beliau, beberapa peruntukan akta perlu diperhalusi agar selari dengan realiti dan keperluan masa hadapan.
2: Dalam konteks tabi urus moden hari ini, kita boleh lihat bahawa perlu ada pengasingan antara lembaga pengarah umpamanya dengan pihak pengurusan. Itu satu contoh yang saya boleh tunjukkan bagaimana pentingnya dalam realiti hari ini perlukan kita membuat pembaharuan dan pindaan kepada akta itu. Dan banyak lagi aspek-aspek lainlah.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menekankan MARA disasar menjadi organisasi mandiri dan berdaya saing dari segi kewangan menjelang ulang tahun ke-100 penubuhannya. Beliau berkata sasaran itu bertujuan bukan hanya mengurangkan kebergantungan MARA terhadap dana kerajaan, sebaliknya kemampuan menjana dana dalaman melalui pelaburan dan aktiviti perniagaan sendiri sekaligus terus memperkasa dan membantu golongan Bumi Putra.
3: Saya telah meminta pengurusi MARA dan ahli-ahli majlis MARA dan pengurusan tertinggi MARA agar mencari jalan untuk menyenaraikan syarikat-syarikat di bawah MARA bagi menjana capital gain, memberikan dividen yang baik, pulangan yang baik, ROI yang tinggi, agar kebantungan MARA kepada dana kerajaan akan dapat dikurangkan. Untuk tempoh 40 tahun mendatang, harus dirancang daripada sekarang.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Dua kematian akibat strok haba direkodkan setakat ini dengan 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas dilaporkan di seluruh negara. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan dua kes kematian itu melibatkan seorang kanak-kanak yang tertinggal di dalam kenderaan dan seorang lelaki menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Menurut KKM, daripada jumlah keseluruhan, majoriti kes melibatkan kelesuan haba dan strok haba berpunca daripada aktiviti fizikal semasa cuaca panas. Perluasan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi kenderaan pengangkutan darat barangan di Sarawak, Sabah dan Labuan dilaksanakan sebagai langkah memastikan subsidi diesel disalurkan secara bersasar, telus dan berkesan. Ahli akademik Hishamuddin Basabah berpandangan perluasan SKDS berupaya mengekang peningkatan kos pengangkutan sekaligus menstabilkan harga barangan.
4: Secara teorinya, sebab dia akan mengakibatkan kesan berantai. Sekiranya subsidi ini diberikan kepada masyarakat di Sabah, Sarawak dan juga Labuan, maka secara teori dan logiknya harga barangan tidak akan meningkat. Sebab harga barangan ini dia akan bermula daripada kos pengangkutan. Sebab salah satu punca utama kepada kenaikan harga barang adalah pengangkutan.
0: Permohonan pendaftaran perluasan SKDS tersebut akan dibuka bermula 9 pagi esok menerusi portal MySubsidi. Susulan kes penipuan tawaran perkhidmatan badal haji yang dilaporkan media tempatan Arab Saudi, pemantauan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA diperketat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, setakat ini tiada sebarang aduan diterima berkaitan kes penipuan berkenaan.
5: Setakat hari ini belum lagi ada aduan-aduan. Kita rasakan kita berdebar-debar, moga-moga tidak ada. Sekiranya ada tidak pastian, boleh rujuk kepada tabung haji kerana kita ingin mengelakkan daripada penipuan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Luar negara, sebuah kapal tangki Iran yang membawa minyak bernilai hampir $220 juta telah berjaya mengelak sekatan Amerika Syarikat. Menurut Tanker Trackers di platform X memaklumkan, kapal dikenal pasti sebagai Huge 9357183 kali terakhir dilihat di luar Sri Lanka lebih seminggu lepas dan kini bergerak melalui Selat Lombok di Indonesia menuju ke Kepulauan Riau. Tiada syarat sistem pengenalan automatik dikeluarkan oleh kapal tangki itu sejak 20 Mac apabila ia berlepas dari Selat Melaka menuju ke Iran. Rejim Israel melanjutkan tempoh tahanan 2 hari terhadap 2 aktivis asing yang ditahan selepas global sumo flotila bantuan ke Gaza dipintas di perairan antarabangsa berhampiran Greece. Kedua-dua aktivis iaitu Saif Abu Keshek dan Tiago Avila masing-masing dari Spanyol dan Brazil dibawa ke mahkamah Ashkelon sebelum ditahan di penjara Shikma untuk siasatan lanjut. Beralih ke sukan, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi berjaya mencatat masa larian 10.08 saat dalam acara 100 meter pada kejohanan East Coast Relay yang berlangsung di Jacksonville, Florida, Amerika Syarikat. Bagaimanapun, catatan masa itu tidak diiktiraf sebagai catatan rasminya kerana terdapat bantuan angin positif 4.1 meter sesaat. Mengikut peraturan antarabangsa, bantuan angin hanya dibenarkan setakat positif 2.0 meter sesaat sahaja. Usul untuk menamakan semula Velodrome Bandar Sinar di Negeri Sembilan sebagai Velodrome Azizul Hasni diluluskan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM. Ia bagi menghargai sumbangan besar Dato' Azizul Hasni Awang kepada sukan berbasikal negara. Presidennya Dato' Amarjit Singh Gill berkata, usul itu dipersetujui sebulat suara oleh ahli gabungan PKBM pada mesyuarat agung tahunan AGM hari ini dan akan dikemukakan kepada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia untuk pertimbangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 Perkukuh Keadilan Perkasa Bumi Putra. Pindaan Akta MARA 1966, fokus pengukuhan tabi urus dan tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

terus melangkah menempuh hidup. Mempesonakan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Walau di mana jua saudara berada, bertemu kembali di Melodi Antarabangsa pada malam ini dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih kepada saudara yang masih lagi tak berganjak untuk teman-temankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Pastinya menerusi ruangan Melodi Antarabangsa menghimpunkan lagu-lagu menggamit kenangan dari seluruh pelosok dunia. Ayo saudara, tanpa kita buang masa lagi, terus saja ke lagu pembuka tirai Melodi Antarabangsa, Bee Gees, To Love Somebody.

Radio Klasik. Ya, di manakah saudara ketika lagu-lagu melodi antarabangsa ini berkumandang ya. Semoga kenangan itu akan terus terpahat di hati sanubari saudara. Juga membawa 1001 keindahan buat saudara seisi keluarga ya. Baik, untuk lagu yang seterusnya ini kita singgah ke dunia Bollywood pula dengan gandingan hebat Kishore Kumar dan Asha Bhosle berjudul Pia, Pia, Pia, hasil ciptaan O.P. Nayar, terbitan tahun 1955. Ayuh, dengarkan Melodi Antarabangsa.

Could Be In Love. Paduan suara Lia Salonga dan Brad Kenny ya, berjudul We Could Be In Love, menghitung kenangan saudara pada tahun 1993. Dikenali juga sebagai lagu nostalgia 90-an, tapi sering disalahartikan ya sebagai OST ataupun lagu runut untuk filem Disney kerana terkait dengan penyanyinya dalam filem Aladdin. Namun, duet khusus ini hanyalah lagu pop dari era ketika itu. Kepada saudara yang merindukan lagu-lagu malar segar dari pelbagai negara, inilah melodi antarabangsa. Ayo terus dengarkan dendangan Whitney Houston, I Have Nothing, buat saudara yang merindukan suara penyanyi ini. Ayo terus dengarkan.

Radio Classic. Masih bertemankan saya Amelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang menerusi melodi antara bangsa. Baik, saudara, kalau tadi dah dengar All Night Long ya, persembahan Lionel Richie, kini jom dengarkan pula Dancing All Night, persembahan Monta and Brothers, hasil ciptaan oleh komposer terkenal Yoshinori Monta. Dan lagu ini juga, saudara, dijadikan lagu sadoran untuk kumpulan Ellie Katz berjudul Kisah Kau dan Aku. Terus dengarkan Dancing All Night.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada ya. Dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Dan masih lagi bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang. Terima kasih kepada saudara yang terus kekal ya, setia bersama-sama kami hinggalah ke saat ini untuk kita nikmati himpunan lagu-lagu nostalgia petikan daripada filem juga lagu-lagu rakaman Piring Hitam menerusi nostalgia di klasik hanya yang terbaik buat saudara. Dan dari melodi antarabangsa tadi kita beralih pula ke nostalgia di klasik, dan untuk itu kita terus saja ke lagu pembuka tirai nostalgia di klasik berjudul Cahaya nyanyian Normadiah, manakala hasil ciptaan oleh A. Jaafar dan lirik oleh S. Rahman. Terus dengarkan Cahaya buat saudara yang terus memberikan moral support ataupun sokongan yang tidak berbelah bagi buat kami di Radio Klasik.

Terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik ya. Saudara boleh juga dengar Radio Klasik di rtmklik.rtm.gov.my atau menerusi saluran 705 MyTV. Jadi terus aktifkan frekuensi Radio Klasik di tempat saudara masing-masing ya. Dan untuk lagu Nostalgia seterus ini menerusi paduan suara Momo dan Ti Ahmad berjudul Merindukan Bulan, menggamit kenangan saudara pada tahun 1955.

0: Biarkan jiwa dari kerana mata.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
2: Bila ku pandai, duit aku, adik.

0: Ya, saudara, begitu indah sekali ya lagu-lagu nostalgia merentas zaman ini. Terima kasih kepada saudara yang terus sudi berseran bersama kami hinggalah ke saat ini ya. Dan terima kasih juga nak ucapkan buat Zali dari Serendah Hulu Selangor yang sedang bersantai-santai di rumah katanya sambil mendengar radio klasik menggamit kenangan. Memang terbaik. Dan nak ucapkan juga selamat malam buat para pendengar setia juga peminat-peminat radio klasik walau di mana jua berada. Dan kita masih lagi dalam alunan era tahun 50-an ya. Jadi kita terus saja menelusuri lagu-lagu nostalgia di klasik menerusi persembahan Zainab Majid berjudul Menari Rock.
1: 1, 2, 3, 4 joget. Lagu baru, joget baru, tarian baru, jangan tiru, mari-mari joget malam ini.
2: 1, 2, 3, 4 sama-sama kita lompat. 5, 6, 7, 8 awas jangan

Ya, Senyum Madu dendangan S. Effendi membawa kita ke pukul 10.30 minit malam ketika ini ya. Terima kasih kepada saudara yang terus setia hinggalah ke saat ini. Dari era tahun 50-an tadi, kita terus saja merentas zaman dengan menelusuri lagu-lagu nostalgia ke era tahun 60-an pula. Merupakan dendangan Zahara Agus berjudul Keindahan Bintang Malam menggamit kenangan saudara pada tahun 1960.

Nostalgia di Klasik. Ya, terus merentas zaman menerusi Nostalgia di Klasik. Dan nampaknya sedara, sedar tak sedar Nostalgia di Klasik dah pun nak melabuhkan tirainya ya. Semoga sedara telah pun terhibur dengan alunan lagu-lagu Nostalgia di Klasik yang telah berkumandang sejak pukul 10 malam. Menyusul utama 11 malam dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Teruskan kesetiaan saudara hanya di Radio Klasik, kerana selepas ini saudara akan terus dialunkan dengan lagu-lagu berirama Melayu pelbagai rentak. Juga ada lagu-lagu popular menerusi slot sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti. Seterusnya, saudara, seperti biasa diikuti pada pukul 12 tengah malam ini nanti, saudara akan terus ditemani penyampai seterusnya, Firdaus Isa. Sehingga itu, segala khilafan daripada saya mohon dimaafi dan sambutlah salam sayang daripada saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.

0: Putra 35 perkukuh keadilan perkasa Bumi Putra. Isu 3R, MCMC larang kandungan provokatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35 merupakan agenda nasional penting bertujuan memastikan keadilan dan memperkasa golongan Bumi Putra sekaligus memastikan golongan itu meningkatkan daya saing secara saksama dalam lanskap ekonomi nasional. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelan berkenaan mencerminkan komitmen kerajaan melaksanakan agenda pemerkasaan Bumi Putra secara praktikal dan berkesan di semua peringkat.
1: Bagi kita agenda Bumi Putra, agenda nasional itu sangat penting kita pertahankan tanpa tolak ansur. Jadi saya minta tiap badan ini berikan saya agenda apa untuk melatih Bumi Putra, meningkatkan upaya mereka, keusahawanan mereka, kemahiran mereka, AI mereka.
0: Dato' Sri Anwar turut menegaskan agenda Bumi Putra bawah Kerajaan Madani harus dilaksanakan dengan lebih lantang, tegas dan berani. Komitmen itu diterjemahkan menerusi pelbagai inisiatif yang memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan, keusahawanan dan penguasaan ekonomi. Ia sekaligus membuktikan Kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan kepentingan Bumi Putra.
1: Bahawa pahaman kita sementara mendukung beberapa aspek elit, umpamanya baru-baru ini kerajaan memutuskan siapa anak manapun yang mencatat keputusan terbaik 10A otomatik diberi tempat universiti. Tetapi dalam masa yang sama 90% anak Bumi Putra diberikan kesempatan untuk program matrikulasi. Jadi jangan bila dalam perbahasan jangan pilih satu. Pilih umpamanya kalau di kalangan orang bukan Melayu sebahagiannya ya, yang menulis ada yang guna kategori pensyarah, saya tak tahu dia pensyarah apa, atau ada yang digelar profesor. Profesor ini harus menukil, memahami dan bersikap adil.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu draf pindaan Akta MARA disiapkan dalam tempoh 3 bulan bagi memperkukuh peranan MARA sebagai institusi utama dalam pembangunan Bumi Putra khususnya dalam bidang pendidikan dan keusahawanan.
1: Tentunya dalam tempoh 60 tahun ada masa pasang surutnya, ada masa isu tata kelola itu dianggap paling bobrok dan lemah. Dan sebab itu saya ucap terima kasih kepada MARA, pengusi dan jatuh kuasa yang memusatkan perhatian dalam isu tata kelola. Kita mahu agensi-agensi Bumi Putra itu bukan saja ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumi Putra lantang, tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru DPM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun. Saya kata tak perlu tunggu. Ini semua yang mahir-mahir pakar-pakar nak tunggu sampai 6-7-8 bulan sebab apa? Beri draft kepada saya dalam tempoh 3 bulan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam hal sama, Pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, aspek pengukuhan tabik urus dan tata kelola institusi antara fokus utama dalam cadangan pindaan Akta MARA 1966. Tambah beliau, beberapa peruntukan akta perlu diperhalusi agar selari dengan realiti dan keperluan masa hadapan.
2: Dalam konteks tabik urus moden hari ini, kita boleh lihat bahawa perlu ada pengasingan antara lembaga pengarah umpamanya dengan pihak pengurusan. Itu satu contoh yang saya boleh tunjukkan bagaimana pentingnya dalam realiti hari ini perlukan kita membuat pembaharuan dan pindaan kepada akta itu. Dan banyak lagi aspek-aspek lainlah.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menekankan MARA disasar menjadi organisasi mandiri dan berdaya saing dari segi kewangan menjelang ulang tahun ke-100 penubuhannya. Beliau berkata sasaran itu bertujuan bukan hanya mengurangkan kebergantungan MARA terhadap dana kerajaan, sebaliknya kemampuan menjana dana dalaman melalui pelaburan dan aktiviti perniagaan sendiri sekaligus terus memperkasa dan membantu golongan Bumi Putra.
3: Saya telah meminta Pengerusi MARA dan ahli-ahli majlis MARA dan pengurusan tertinggi MARA agar mencari jalan untuk menyenaraikan syarikat-syarikat di bawah MARA bagi menjana capital gain, memberikan dividen yang baik, pulangan yang baik, ROI yang tinggi, agar kebantungan MARA kepada dana kerajaan akan dapat dikurangkan. Untuk tempoh 40 tahun mendatang, harus dirancang daripada sekarang.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia selamat tiba di Tashkent, Uzbekistan bersempena dengan lawatan khas ke negara itu. Menurut hantaran di Facebook rasmi Sultan Ibrahim, Sri Paduka Baginda selaku Chancellor Universiti Teknologi Malaysia dijadual menyampaikan titah diraja pada persidangan diraja mengenai tradisi saintifik dalam ketamadunan Islam, sumber potensi dan cabaran di Pusat Peradaban Islam Antarabangsa ICC Tashkent pada 5 Mei. Selain dijadual menyaksikan 5 pertukaran memorandum persefahaman MOU antara UTM dan Pusat Ketamadunan Islam serta Universiti di Uzbekistan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memberi amaran tegas kepada semua pihak supaya tidak menghasilkan atau menyebarkan kandungan berkait isu kaum, agama dan raja 3R khususnya yang bersifat provokatif, menghina, menghasut kebencian atau yang boleh mencetuskan ketegangan awam. MCMC memaklumkan Suruhanjaya itu memandang serius penyalahgunaan perkhidmatan rangkaian dan platform dalam talian yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Pada masa sama, MCMC akan mengambil tindakan terhadap penyedia platform yang tidak memberi kerjasama dan mengingatkan mereka supaya mematuhi undang-undang serta mencegah penyalahgunaan perkhidmatan. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat Malaysia disaran merujuk kepada sumber media yang berautoriti dan berintegriti dalam lanskap media masa kini yang menyaksikan percambahan pelbagai pandangan di platform digital. Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican berkata, lambakan pendapat tanpa pengesahan menjejaskan kepercayaan terhadap maklumat sekaligus menghakis peranan institusi media tradisional sebagai penyampai berita sahih.
4: Jadi dalam persekitaran media sekarang ini, hari-hari kita dicurah dengan pendapat. Bila kita buka Facebook, X, semua pendapat. Tapi di manakah pendapat yang berautoritatif? Jadi kita hilang benda itu. Ini kembali kepada peranan organisasi media yang berautoritatif. Satu ialah surat khabar yang saya kata pre-media. Satu lagi yang membawa authority ialah radio dan television. The integrity of kewartawanan mesti kembali kepada institusi-institusi yang telah ada.
0: Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican. Sebanyak 100 mangsa daripada 24 keluarga yang terjejas akibat kejadian ribut di Kampung Melayu Raya Pekan Nanas Pontian ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka pada 6 petang tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Pontian memaklumkan pembukaan PPS di Sekolah Kebangsaan Melayu Raya itu dibuat susulan kejadian angin kencang yang mengakibatkan kerosakan bumbung dan siling di 29 premis pada 5.30 minit petang tadi. Luar negara, OPEC Plus mengumumkan peningkatan kuota pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari bagi Jun bagi mengekalkan kestabilan bekalan global. Keputusan itu dicapai oleh 7 pengeluar utama termasuk Arab Saudi dan Rusia susulan mesyuarat melibatkan beberapa negara anggota lain. Menurut penganalisis Jose Leon dari Rystad Energy, OPEC kekal stabil meskipun berlaku pengunduran UAE dan masih mampu mengawal pasaran minyak global. Spanyol menggesa pembebasan segera seorang aktivis Spanyol Palestin selepas Mahkamah Israel menjatuhkan tempoh pertahanannya selama 2 hari. Kementerian Luar Spanyol dalam kenyataan menegaskan kerajaan menuntut pembebasan segera Saif Abu Keshek yang didakwa ditahan secara tidak sah. Sukan Piala Uber 2026 di Denmark, Korea Selatan muncul juara selepas menewaskan China 3-1 pada peringkat akhir di Horsens. Keputusan taktikal memisahkan pasangan bergu utama merupakan hasil dalam perlawanan penentuan. Baik Hana dan Hei Jong memastikan kejuaraan dengan kemenangan dramatik dalam bergu terakhir sekaligus menghadiahkan gelaran ketiga Piala Uber buat Korea Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 Perkukuh Keadilan Perkasa Bumi Putra. Isu 3R, MCMC larang kandungan provokatif. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Radio Classic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersama lagi untuk meneruskan bacaan Al-Quran kita pada hari ini dan kita masih lagi berada pada juzuk yang ke-30, iaitu di akhir-akhir juzuk 30. Pada hari ini kita akan bacakan surah Quraisy, surah Al-Ma'un dan juga surah Al-Kautsar.

0: الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.
1: مسلمين, di antara pelajaran daripada ayat yang kita bacakan surah Quraisy, secara umumnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Kaabah dalam kalangan orang Quraisy dan berfungsi sebagai tempat perlindungan daripada serangan musuh, dan ini satu penghormatan buat mereka. Sepatutnya kelebihan ini mendorong mereka untuk menyembah Tuhan. Dan pada ayat surah Quraisy ini juga menceritakan bahawasanya kemakmuran dan ketenteraman seharusnya menjadikan seorang itu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ma'un, di mana surah ini memberi ancaman kepada pendusta agama. Ciri-ciri mereka itu ialah menghina dan mencerca anak yatim, tamak, culas dalam solat dan melengah-lengahkannya, riak dan enggan memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. Jadi, pada surah Al-Ma'un ini kita dapat kenal beberapa sifat yang dianggap mendustakan agama. Manakala surah Al-Kauthar, pada surah ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahawa Allah menganugerahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah telaga di syurga dan diseru supaya baginda melaksanakan solat dengan ikhlas dan melakukan ibadah korban sebagai suatu bentuk kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul, iaitu khususnya pada surah Al-Kauthar, Anas bin Malik meriwayatkan pada suatu hari di saat baginda sallallahu alaihi wasallam mengantuk, baginda kemudian mengangkat kepalanya sambil tersenyum kerana turunnya surah ini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan, Al-Kauthar adalah sungai yang diberikan oleh Allah kepadaku di syurga. Di dalamnya terdapat kenikmatan yang melimpah ruah. Pada hari kiamat nanti, umatku akan meminum airnya. Demikian muslimin yang dirahmati Allah, beberapa pelajaran yang dapat kita ambil bersama, mudah-mudahan insya-Allah menjadi pedoman yang berharga untuk kita semua. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM Menjana Minda. #penyaranjakim.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Awau. AWAU. Awau. Awau adalah binatang mamalia yang agak kecil dalam keluarga monyet yang mempunyai bulu yang berwarna hitam kecuali di keliling matanya yang berwarna putih dan tidak berekor. Juga dikenali dengan wak-wak, ungka tangan hitam.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Ekonomi Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Tengah malam, saudara pasti tidak akan lagi sepi kerana saudara akan ditemani oleh Firdausa. Nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik, menjamin kenangan.
2: Radio Klasik.

0: Lebih Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi. Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa, terus dia menemani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari ini, hari Isnin, 4 Mei 2026, bersamaan 16 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada rakan penyampai Emilina Zamri yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah saudara, bermula 12.30 malam hingga 6 pagi, bertemankan saya Firdaus Isa dalam Harmoni Klasik.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 12:23 minit pagi. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Harmoni Klasik. Saya nak betulkan 12:23 minit tengah malam, belum pagi. Pukul 1 nanti pagi. Baiklah, terima kasih kepada yang melaporkan diri ya di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Zaini di Pontian, Khalijah Talib di Pontian. Siapa lagi? Kita ada Aizah Rahman, Nin Banjari, Sayah Rahman, Halishah di Citra, Kak Laila di Tanjung Karang, Roza Razali di Kuching, Abel Zali Seremban Duo, Hafsah Razak di Taman Seri Duyung Melaka, Min Rahim di JB, Syarif Amir, Kak Ros ya, di Kuang Selangor, Aziza Osman di Sungai Petani, Haji Fatimah Zah di Muar Johor, Jejaka Idaman di Flat Seri Selangor, Kak Muzlah Temon di Bukit Kapar Kelang, Dina Fina di Selama Perak, Hamidi Nor di Alor Pongsu. Siapa lagi? Kita ada Manda Izzat di Sungai Petani. Kita ada Ruby dari Kuala Kangsor. Manda Izzat Sungai Petani. Mama Ita Yongping. Umi dari Bengkalis, Riau, Indonesia. Khairuddin Kelana Jaya. Induk Maimun pun ada. Aminah Jaafar di JB. Kak Halifah di Kajang. Mas Alostar. Imah Marang. Siapa lagi? Yuk Badri. Saripah Fatimah di Naga Lilit. Dan juga kita ada siapa? Kita ada Pak Lah Kamosering dan Kak Tipah. Tak lupa juga Haziq dari Putrajaya dan juga Zaleha dan Kamarul di Tasik Biru, Kundang, Rawang, Selangor. Semuanya nampaknya tak tidur lagi nak temankan saya sehingga pukul 6 pagi agaknya. Jadi macam biasa, kalau ada Firdaus Isa, maka akan adalah sesi untuk kita semang-semang santai gitu. Apa pun nanti saya akan buka topik. Tapi kita dengar dulu lagu Apa Nak Dikata, Blues Gang dan juga Joget Kelantan Hanora, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Klik.
1: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Money Classy 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, antara yang baru melaporkan diri, kita ada Cikgu Tamami Hashim dari Kuala Selangor dan juga Zee Syamuddin di Port Dickson, Negeri Sembilan. Baiklah, kita nak cerita tentang bulan Mei. Jadi, kalau sebut bulan Mei, apa yang saudara kenangkan ataupun kata apa nak cerita tentang bulan Mei. Jadi, boleh kirimkan cerita di 013-5656-5128. Kita cerita tentang bulan Mei. Ada kata, mungkin bulan Mei hari ulang tahun perkahwinan, mungkin bulan Mei ada sesuatu yang boleh dikongsikan. Kita cerita tentang bulan Mei. Baiklah, kita dengarkan lagu Blues Terengganu Kita dan juga Rambu Rambang.

0: menggamit kenangan.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi. Hiburan tanpa henti.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, kita cerita tentang bulan Mei. Umi dari Bengkalis Riau, Indonesia, katanya bulan Mei menjadi bulan paling kelam dan sedih buat saya. Tepat pada tanggal 22 Mei 2019, jam 8 pagi, ayah saya pergi untuk selama-lamanya. Tepat di hadapan saya, sebab rasanya menerima kenyataan itu. Saya anak satu-satunya anak perempuan yang memang paling dekat dengan ayah. Saya sedih. Tak boleh nak ingat masa tu. InsyaAllah ayah saya akan dikurniakan syurga Allah, kata Umi dari Bengkalis Riau, Indonesia. Al-Fatihah untuk ayah saya. Macam itulah, bila sebut bulan Mei, Umi dari Bengkalis teringat dengan ayahnya. Kak Zah melaporkan diri. Nin Banjari pula kata, kalau cerita bulan Mei, katanya pastinya saya ingat hari pekerja. Dulu-dulu masa kerja di Kem Mahkota Keluang, dan tentunya ambil cuti tahunan seminggu untuk bersama keluarga. Itulah, kata apa, antara kenangan, antara perkara yang bila sebut bulan Mei, ni Banjari mesti ingat hari pekerja. Jadi boleh terus kirimkan cerita tentang bulan Mei untuk kita sama-samakan kongsi di talian 013-56-56-128.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggami kenangan berlalu, lagu antara Anyi dan Jakarta, kita jatuh cinta. Lagu nyanyian Datuk Sheila Majid, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Odi Agam. Baiklah, Abang Beca Puncak Borneo kata bulan Mei adalah bulan amat bermakna kepada saya. Bulan Mei ni hari ibu. Bulan Mei hari guru. Dan hari guru sama tarikh hari lahir isteri saya. Kebetulan isteri saya pula seorang cikgu. Jadi bulan Mei sangat istimewa kepada saya. Abang Beca, Puncak Borneo. Istimewa betul bulan Mei kepada Abang Beca kita. Siapa lagi nak kongsikan tentang cerita tentang bulan Mei? Jejaka idaman Flexi Selangor. Katanya bulan Mei, jejaka idaman tak adalah kenangan khas. Tapi bulan Mei beberapa hari ini, saya ramai kedatangan tamu, kawan lama. Termasuk hari Ahad semalam, ada tamu dari Bengkalis Indonesia, 2 orang. Itu saja yang boleh saya kongsikan. Terima kasih kepada DJ Firdaus. Baiklah, pukul 1 pagi nanti kita ada ulangan ramah khas sempena hari ibu 2025. Ulangan yang drama khas tahun lepas, hari ibu tahun lepas. Nanti kita tunggu pula hari ibu tahun ni. Jadi tajuknya Naungan Kasih Hawa. Baiklah, lepas ini kita ada lagu kenangan di Rantau Abang, Datin Rafiq Ahbuang.

0: Sebagai penghargaan kepada semua yang bergelar ibu, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas berjudul Naungan Kasih Hawa, karya Zariha Hassan, Bangsar, Kuala Lumpur. Menampilkan Liza Abdullah sebagai Hawa, Nakio Arifin sebagai Jasni, Amirul Effendi sebagai Malik, Azaz Suaimi sebagai Biah dan Said Irfan sebagai Irfan. Naungan Kasih Hawa.
1: Penerima anugerah Ibu Misali tahun 2024 jatuh kepada Puan Hawa binti Abdul Razak. Beliau merupakan pemilik rumah naungan Kasih Hawa, sebuah rumah kebajikan anak-anak terbiar. Pengorbanan beliau menjaga dan membela nasib anak-anak gelandangan amat kami hargai. Beliau juga merupakan pengusaha restoran yang pemurah dan suka bersedekah. Penerima anugerah akan menerima wang tunai RM10,000, pakej umrah, plak dan sijil penghargaan. Puan Hawa binti Abdul Razak dijemput naik ke pentas untuk menerima anugerah Ibu Misali 2024.

0: Pesanan untuk soto ayam special 1, nasi bujari 2, laksa nyonya 1, tak nak kerang eh. Dah siap ke tu?
1: Siap. Abang, ni abang. Sini. Pesanan dah siap. Semua RM80 ya.
0: Ya, Encik. Ya. Ada. Dah siap dah.
1: Encik ni ambil pesanan ni. Dari Mahat Tafiz ke?
0: Ya, ni. Nasi bujari ni 60 paket. Dah siap kan?
1: Dah, Bu. Dah. Ini kami sedekah juga ni. Air minum botol ni 1 kotak. Arif, ni tolong cik ni bawa kotak bungkusan nasi bujari ni ke kereta dia.
0: Grab 274 ya? Iyalah.
1: Grab 274, nasi goreng kampung, mie goreng mamak. Siap.
0: Hello. Waalaikumsalam. Iya. Restoran Naungan Kasih Hawa. Tempahan untuk bila tu? Hari ni berapa banyak tuan? Minta maaf lah untuk tempahan banyak hari ni, memang tak boleh nak terima lagi. Kalau untuk esok boleh ya?
1: Adik tolong mama bawa ni ya. Terima kasih ya puan.
0: Ya, nasi ayam kunyit 50 bungkus. Nasi lemak ayam rendang 50 bungkus juga ya. Ni encik nak bayar terus ke ataupun nak QR?
1: Arman.
0: Sekejap. Saya hantar QR ya.
1: Arman.
0: Ida, ambil pesanan dekat meja 9 tu dengan meja 7 kat sana tu ya, cepat sikit.
1: Mas ni meja nombor 5 pesanan dah siap eh, hantar cepat. Nanti makanan sejuk, hantar sekarang.
0: Macam mana hasil jualan kita hari ni, Jasni?
1: Alhamdulillah, lumayan ibu. RM7,500. Berkat kerja keras kita bersama, rezeki anak-anak ibu di rumah naungan kasih ni.
0: Alhamdulillah, amin. Kita kutip hasil jualan banyak dari tempahan para dermawan untuk disedekahkan kat rumah anak-anak yatim, rumah orang tua, Mahat Hafiz, surau, masjid kan.
1: Alhamdulillah ibu.
0: Itulah dia.
1: Bukan je dari dermawan Islam, tapi dari orang bukan Islam juga. Maknanya populariti ibu sebagai penerima anugerah Ibu Misali sangat membantu Allah, perniagaan kita.
0: Masya-Allah, tabarakallah. Insya-Allah semoga usaha murni kita menjaga anak-anak terbiar tu dipermudahkan Allah. Terima kasihlah Jasni sudi bantu ibu kat restoran ni.
1: Ibu tak perlulah nak berterima kasih dengan Jasni. Jasni yang sepatutnya terima kasih dengan ibu. Ibu sanggup jaga Jasni setelah ibu bapa Jasni ni meninggal dunia.
0: Jasni anak ibu, anak susuan ibu, dah memang menjadi tanggungjawab ibu. Setidak-tidaknya ibu masih ada anak yang berbakti selepas anak kandung ibu sendiri lari tinggalkan ibu.
1: Ibu janganlah sedih. Ibu rindu nak jumpa Sal ke? Jasni boleh tolong cari kan?
0: Tak perlu. Ibu dah tak harapkan apa-apa lagi dari anak kandung ibu tu. Tugas ibu dah selesai. Apa yang paling utama sekarang ni, anak-anak ibu di rumah naungan kasih ni, masa depan diorang, kejayaan mereka dalam pelajaran, itu yang lebih penting.
1: Tapi dia tak boleh dibiarkan macam ni. Dah 7 tahun ibu, dia hilang tanpa khabar berita. Pengorbanan ibu langsung dia tak kenang. Buah pinggang dia rosak. Ibu yang dermakan sebelah buah pinggang ibu untuk dia. Dah sihat ni, dia tinggalkan.
0: Dah, Jasni. Tak payahlah nak diungkit kebaikan yang kita dah buat. Dia dah pilih haluan hidup dia sendiri. Ibu dah tak nak ganggu dia dah. Kalau dia rasa dia nak balik, baliklah. Pintu rumah ni sentiasa terbuka untuk dia.
1: Mulia hati ibu. Tapi saya tetap tak boleh terima. Hanya kerana cintakan seorang lelaki, sanggup dia tinggalkan ibu, buang syurga
0: sudah,
1: dia.
0: Sudah. Tak payahlah kita nak cakap pasal dia lagi. Sudahlah tu. Tempahan dekat restoran kita ni meningkat pun sebab hasil usaha Jasni buat promosi kan. Melalui saluran media sosial, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, semua. Terima kasih lah.
1: Saya cuma buat yang terbaik ibu. Saya bangga dengan ibu. Ramai pelanggan kita datang sebab dapat tahu restoran ni milik Ibu Hawa.
0: Allah.
1: Bekas tukang masak hotel 5 bintang. Buka rumah naungan kasih Hawa untuk menjaga anak-anak yang terbiar lagi.
0: Alah, tak payahlah dia nak sebut-sebut semua tu. apa yang awak cari tu, Justin?
1: Ni, senarai barang-barang basah untuk saya beli dekat pasar borong esok pagi tu dah tak ada dah.
0: Eh, letak kat mana?
1: Tadi masa kira duit, saya letak dekat tepi mesin kira. Lupa nak ambil agaknya. Saya pergi balik ambil.

0: ni yang tak aku makan.
1: Eh, kau buat apa tu, ha? Eh, jangan lari.
0: Bang, tolong bang. Saya bukan pencuri. Saya nak cari sisa makanan je.
1: Astaghfirullahalazim. Kamu makan sisa makanan dari tong sampah ni?
0: Ya bang, saya tak mencuri bang. Saya lapar sangat. Dah 3 hari saya tak makan.
1: Eh, ni dah. Buang sisa makanan tu. Sini, ikut abang.
0: Nak pergi mana? Bang, saya minta maaf bang. Tolonglah jangan bawa saya ke balai polis. Saya bukan pencuri.
1: Nama kamu siapa?
0: Irfan. Bang, saya minta maaf bang. Saya nak cari sisa makanan je.
1: Ni Irfan, macam ni. Ini restoran milik Ibu Hawa. Ibu abang. Tu, nampak tak rumah yang dekat sana tu? Ah, itu rumah Ibu Hawa. Irfan ikut abang ke sana, nanti Ibu Hawa akan bagi Irfan makan. Ya? Yeah?

0: Apa nama budak tu tadi?
1: Irfan, Bu. Kesian. Masa sampai dekat belakang restoran tadi, dia tengah selongkar plastik sampah tu cari sisa makanan.
0: Allahuakbar. Tak tanya ke dia datang dari mana? Macam mana dia boleh sampai sini? Dia lagi rumah ke apa? Tak tanya dia.
1: Belum lagi, Bu. Saya suruh dia mandi dulu, bersihkan diri. Dah 3 hari dia tak mandi.
0: Allahuakbar.
1: Nih, kita bagi dia makan dulu, nanti baru kita tanya, ya.
0: Iyalah.
1: Irfan, dah mandi dah? Dah tukar baju dah ni?
2: Dah, bang. Terima kasih.
1: Ini Ibu Hawa. Ni, Ibu Hawa dah siapkan dah makanan untuk awak. Mari duduk sini. Kenalkan dengan Ibu Hawa.
0: Irfan, duduk. Duduk kat sini, ya. Ni Ibu ada buatkan sup ayam panas, nasi dengan telur dadar. Dah malam sangat ni. Makanan untuk makan malam dah habis. Jadi Ibu masak yang baru untuk Irfan, ya.
2: Ibu, terima kasih, Ibu. Saya nasi kosong pun boleh, asalkan ada makanan. Saya lapar sangat.
0: Makan aja lah apa yang ada. Nanti kalau dah habis makan, Ibu nak ajak duduk kat luar, ambil angin sebelum tidur, ya.
2: Baik, Bu. Terima kasih.
0: Jasni, nanti temankan Ibu dekat depan tu, ya.
1: Ya, Bu. Saya bancuh coklat panas untuk Ibu kejap, ya.
0: Allah, terima kasih.

0: Dah 3 hari. Maksud awak anak saudara saya Irfan tu dah tak balik rumah 3 hari.
1: Hei,
0: sekarang baru awak nak cakap dengan saya ya?
2: Yelah, awak kan kerja, baru balik. Mana awak tahu apa yang berlaku kat rumah ni?
0: Memanglah saya tak ada kat rumah. Kerja. Tapi bila ada hal penting macam ni, awak tak boleh diam je biar. Kena cakaplah dengan saya.
2: Saya bukan tak nak cakap dengan awak. Saya pun tak sangka lah dia akan lari dari rumah ni. Saya dah tanya dah kawan-kawan dia. Tapi tak ada seorang pun tahu. Memang budak tu dah nekat lari dari rumah.
0: Kalau dah 3 hari tak balik-balik, memang sahlah budak tu lari dari rumah biar.
2: Tahu pun. Memang budak tak sedar diuntung. Kita dah sanggup jaga dia. Sepatutnya dia bersyukur. Pantang ditegur sikit merajuk. Tegur sikit merajuk. Usahkan orang betul lah.
0: Nanti. Saya tanya awak ni. Awak ada buat apa-apa kat Irfan ke? Sampai budak tu keluar dari rumah ni?
2: Buat apa pula? Dah dia duduk dengan kita. Dia buat tak betul, saya tegur lah. Lepas tu langsung tak muka. Lepas tu tak nak makan. So pergi sekolah, ponteng. Memanglah saya marah.
0: Dah marah awak pukul dia kan? Saya bukan tak pernah dengar cerita-cerita jiran-jiran kita ni semua. Macam mana awak belasah budak tu?
2: Jiran-jiran tu hanya tengok je. Tahu mengadu kat awak. Tapi yang mengerat perangai anak saudara awak tu, saya tahu tak?
0: Kalau ia pun dia degil, awak tak ada hak belasah dia biar. Awak sepatutnya cakap dengan saya.
2: Saya ni masih ada hati perut. Awak tu kerja bawa lori besar. Pergi utara, pergi selatan, selatan pergi utara. Saya tak naklah sesatkan fikiran awak. Tak naklah fikiran awak tu terganggu.
0: Cakap je lah. Bukan susah. Hantar WhatsApp ke?
2: Memanglah tak susah. Tapi kalau kepala awak tu serabut, apa-apa berlaku kat awak, siapa susah? Ingat sikit tu 5 orang anak awak dengan janda awak tu ya. Awak tak fikir ke?
0: Sekarang ni macam mana ni? Sekarang ni macam mana ni? Takkan nak biarkan budak tu jadi gelandangan kat luar sana?
2: Dah, saya tak nak ambil tahu lagi dah. Selesaikan je masalah awak tu. Budak tu memang tak habis lah menyusah kau orang.
3: Irfan, Mi duduk sini. Ibu nak sembang dengan Irfan.
4: Ibu, terima kasih tau. Bagi saya makan. Esok saya keluar dari sini ya.
3: Irfan nak pergi mana? Nak balik rumah ke? Eloklah macam tu. Dah tentulah mak dengan ayah tengah cari Irfan sekarang ni itu kan.
4: Mak dengan ayah saya dah lama meninggal. Kemalangan.
3: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu minta maaf. Irfan mesti rindukan diorang kan?
4: Tak apa bu. Ya memang saya rindukan diorang. Tapi saya tahu ayah dengan ibu takkan hidup balik.
3: Irfan kena jujur dengan ibu. Selepas mak dengan ayah Irfan meninggal, siapa yang jaga Irfan?
4: Pak Cik Malik, abang arwah ayah. Dia baik, tapi isterinya tak sukakan Irfan. Pak Cik selalu tak ada kat rumah.
3: Astagfirullah.
4: Sebab dia kerja bawa lori.
3: Astagfirullah.
5: Ibu, ni saya bawakan coklat panas untuk
3: Allah.
5: Ibu.
3: Allah, susah-susah aja. Letak aja kat situ dulu.
5: Ni pula susu suam untuk Irfan. Dah selesai sembang dengan ibu, nanti Irfan masuk tidur ya. InsyaAllah lena nanti.
4: Terima kasih Abang Jasni.
5: Ni, masa Irfan tukar baju tadi, Abang nampak dekat belakang Irfan tu ada kesan berbirat. Ya, bukan satu dua bu, tapi hampir seluruh badan dia.
3: Ya ke? Irfan? Irfan ni mangsa dera ke apa ni? Irfan?
4: Ya bu. Isteri pakcik yang berasal saya hampir setiap hari.
5: Bu, perkara ni kita tak boleh nak biarkan. Kita kena buat laporan polis. Kita hantar Irfan ni ke hospital untuk buat pemeriksaan ya.
3: Ya, betul.
4: Ibu, bu tolonglah bu. Saya tak nak buat laporan polis. Nanti diorang tahu saya dekat sini. Diorang datang ambil saya. Saya tak nak balik sana lagi. Tolonglah.
3: Irfan dengar sini. Kita bukan nak hantar Irfan balik. Kita orang nak buat laporan polis. Irfan sekarang ni mangsa dera. Lari dari rumah ni, perkara ni serius Irfan.
5: Betul Irfan, kami ni tak boleh nak simpan Irfan tanpa pengetahuan pihak berkuasa. Kalau Irfan nak terus tinggal dekat rumah ni, Irfan kena ikut peraturan.
4: Macam tu ke? Bawa, tolonglah. Tolonglah jangan biarkan dia orang ambil Irfan. Irfan tak nak kena dera lagi.
3: Ya Irfan, dengar sini. Ibu faham. Sebab itulah kita kena buat laporan polis. kena buat pemeriksaan doktor. Dapat persetujuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat, Irfan.
1: Ifan takut dengan makcik, Bu.
5: Ifan jangan risau. Ifan akan dapat terus tinggal dekat sini. Nanti bila semua dah selesai, kami yang akan uruskan pertukaran sekolah Ifan juga.
3: Ya, betul tu.
1: Ifan dah lama tak pergi sekolah.
3: Irfan tak nak pergi sekolah?
1: Bukan, Ifan nak pergi sekolah tapi...
3: Apa dia?
1: Makcik cakap tak payah pergi sekolah sebab Ifan bodoh.
3: Astaghfirullahalazim. Ya Allah.

0: Eh, awak nak ke mana pula tu? Ha? Pagi-pagi lagi dah marah. Ah, ha, tu, anak-anak awak baru sampai. Eh, elok sangatlah diorang tengok kita bergaduh. Ha, sukalah janda awak.
1: Anak-anak memang dah lama tengok perbuatan tak elok awak dekat Ifan tu. Tapi mereka takut nak cakap dengan saya.
0: Eh, apa awak mengepek ni, ha? Ha? Bila masa pula anak-anak awak takut dengan saya? Saya tak pernah tau bergasar dengan diorang. Hai.
1: Tak payahlah awak nak berdalih lagi. Biar, oi. Safiah dah ceritakan semua pada saya. Ifan lari selepas awak belasah budak tu dengan getah paip kat depan rumah.
0: Oh, jadi anak dara kesayangan awak tu dah pandai mengadu lah, ya? Kalau nak tahu, Safiah tu tergila-gila kat Ifan. Ha? Sebelum perkara memalukan berlaku, ha, eloklah Ifan tu keluar daripada rumah ni.
1: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak merepek ni? Ha?
0: Betul lah.
1: Ifan tu kan anak saudara saya. Safiah tu anak saya. Mereka tu sepupu. Awak cakap macam ni sama macam menghina anak saya tau.
0: Eh, abang. Eh, nafsu tak kena sesapa tau. Bapak dengan anak lagi kan boleh berlaku. Ni kan pula anak-anak remaja macam Safiah dengan Ifan tu.
1: Aduh, awak ni biar. Suka sangat fikir yang buruk. Mereka ni bukan serumah. Safiah hanya sesekali di rumah ni. Eh, dah lah. Malah saya nak dengar cakap awak. Saya nak keluar buat laporan polis.
0: Eh, awak nak buat laporan polis? Eh, sama macam awak menjerat diri sendiri. Ha? Kalau polis cari kita, awak dulu yang kena. Awak dituduh pendera.
1: Biar.
0: Apa?
1: Allah tu maha adil. Dia lebih tahu apa yang sedang berlaku.
2: Irfan, Irfan, ni, mari duduk sini. Kita minum sama-sama ya, sarapan. Ha, ni, kenalkan. Semua ni adik-adik abang. Anak-anak ibu. Ha.
3: Ramainya adik-adik abang.
2: Tak adalah ramai sangat. 14 orang je. Termasuk Irfan, 15 orang.
3: Oh. Berapa orang tinggal dalam rumah ni?
2: Berapa orang eh? Ibu Hawa, kita 15 orang. Kak Leha dan Kak Melah tu pembantu rumah. Dan Pak Dolah pemandu kita.
3: Wah, mesti banyak kan duit ibu Hawa. Belanja setiap hari, makan untuk 18 orang kat rumah pakcik saya. Makan untuk kami bertiga pun makcik bersungut.
4: Ifan, macam mana? Tidur lena ke malam tadi?
3: Ya bu, lena sangat. Saya mimpi arwah mak dan arwah ayah datang. Saya bangun terus solat tahajud, Bu.
4: Fan selalu solat tahajud, ya?
3: Ya. Arwah ibu saya ajar solat sunat sejak Irfan umur 9 tahun. Arwah ibu cakap, kalau susah, jangan minta tolong dengan orang. Tapi, minta tolong dengan Allah.
4: Alhamdulillah, syukur sangat. Irfan ni memang anak yang baik.
3: Irfan sayangkan arwah mak, arwah ayah dan arwah adik-adik.
4: Ni maaflah ibu nak tanya. Dah lama ke ibu dengan ayah Irfan meninggal?
3: Dah 2 tahun, Bu. Diorang kemalangan. Masa tu, mak sarap mengandung. Adik-adik, Ipa dan Ihsan turut terkorban. Irfan je yang selamat.
4: Syukurlah. Allah hantar Irfan ke rumah ibu. InsyaAllah, Irfan. Walaupun taklah mewah, tapi ibu, insyaAllah lah ibu akan pastikan anak-anak ibu dapat makan 3 kali sehari, ha? Dapat pergi sekolah.
3: Ifan berdoa dengan Allah setiap hari agar dapat keluar dari rumah pakcik. Ifan tak sanggup terima cemahan, hinaan dari makcik.
4: Ya. Ibu faham sangat. Allah hantar Ifan kat rumah ibu ni. Irfan juga macam anak-anak yang lain. Anak-anak yang terabai. Ibu jaga semua tu dengan ikhlas, Irfan.
3: Maksud ibu, mereka yang lain tu pun senasib dengan Irfan?
4: Ya, tapi tak semua anak yatim. Ada tu yang ibu diorang cerai. Dan ibu tak sanggup nak jaga diorang. Berayau jadi gelandangan. Jadi bila ibu jumpa diorang, ibu ambil, ibu jaga semua, Irfan.
2: Ha, Irfan, dah balik pun. Ibu mana?
3: ada kat luar bincang pasal Irfan dengan pegawai dari Jabatan Kebajikan Masyarakat.
2: Ni, macam mana keluar dengan ibu buat laporan polis dan pergi hospital tadi?
3: Semua okey. Tak sangka pula semua orang kenal dan hormat dengan ibu.
2: Maksud Irfan?
3: Kat balai polis tadi, ibu sampai je, Inspektor Salman datang sambut ibu.
2: Inspektor Salman tu anak angkat ibu. Dia senasib dengan kita. Ni, ibu yang bantu dia sampai dia berjaya macam hari ni tau.
3: Oh, patutlah dia nasihatkan Irfan jangan menyerah. Terus berjuang kerana kita tak tahu apa yang berlaku esok.
2: Inspektor Salman dia seorang yang berdedikasi. Masa dekat hospital ni, tentu Irfan dengan ibu disambut oleh Dr. Alina kan?
3: Haa, macam mana Abang Jasni tahu?
2: Dr. Alina tu antara sukarelawan yang bekerjasama dengan NGO yang ibu sertai. Ni, dia banyak mengendalikan kes-kes remaja, wanita dan kanak-kanak mangsa deraan.
3: Oh, Irfan bersyukur sampai sini. Ibu Hawa sudi bantu Irfan. Abang Jasni juga baik dengan Irfan.
2: Ni, Irfan tak perasan ke wajah ibu? Ibu ni selalu keluar TV, surat khabar, majalah. Ibu Hawa ni banyak dapat anugerah dari dalam dan luar negara sebab kerja kebajikan yang ibu buat.
3: Tadi masa ke hospital pun ada wartawan yang kebetulan terserempak dengan kita orang. Dia buat temu janji untuk temu bual dengan ibu nanti.
2: Oh, ya ke? Eh ni, Irfan tahu tak? Ibu adalah penerima anugerah Ibu Misali tahun lepas. Ni, tahun ni pula ibu dianugerahkan anugerah tokoh wanita negara. Ha. Semua anugerah tu ibu dapat atas kebajikan ibu menjaga anak-anak dan remaja yang terbiar.
3: Irfan tak tahu semua tu Abang Jasni. Selama 2 tahun sejak arwah mak ayah Irfan meninggal dunia, Irfan terkurung kat rumah pakcik. Tak boleh tengok TV, tak dimenarkan pergi sekolah bila pakcik tak ada.
2: Eh, pakcik Irfan ni kerja apa?
3: Pemandu lori kontena. Pakcik selalu keluar dan jarang balik.
2: Oh.
3: Tapi pakcik baik dengan Irfan.
2: Ni, pakcik tu sebelah ayah ke sebelah mak Irfan?
3: Sebelah arwah ayah. Pakcik abang ayah. Dia jaga amanah harta pusaka Irfan.
2: Oh, macam tu.
3: Irfan tahu pakcik kerja kuat untuk cukupkan keperluan kami. Pakcik ada anak 5 orang dengan bekas isteri dia. Makcik bengang bila pakcik tak nak ambil duit dari akaun Irfan untuk kegunaan Irfan.
2: Sepatutnya untuk keperluan Irfan dia boleh ambil. Jadi tak adalah dia terbeban sangat.
3: Pakcik tak nak ambil. Dia rasa masih mampu. Lagipun keluarga sebelah mak ada bagi duit belanja juga kepada pakcik. Tapi disebabkan pakcik kerja, urusan duit dia serahkan bulat-bulat kepada makcik.
2: Ni, pakcik Irfan tak cakap ke pasal pemberian keluarga arwah mak Irfan tu?
3: Tak tahulah. Tapi dari awal memang makcik tak suka Irfan. Dia cakap Irfan anak orang kaya, takkan mampu hidup serba sederhana dengan keluarga diorang.
2: Apa maksud makcik Irfan anak orang kaya?
3: Arwah ayah memang rajin kerja dan hidup keluarga kami senang. Arwah mak kerja jurutera. Arwah ayah CEO sebuah syarikat. Kami kemalangan pun masa kat luar negara.
2: Oh, patutlah.

0: Hello. Ya.
1: Ah, ya, saya.
0: Ya.
1: Saya yang buat laporan polis.
0: Ha-ha.
1: Dah dekat seminggu dia lari dari rumah.
0: Ya.
1: Dah tahu anak saudara saya di mana? Bila saya boleh jemput dia?
0: Ha?
1: Oh, macam tu ke? Terima kasih, tuan.
2: Hei. Dah jadi satu masalah besar pula. Biar! Biar!
3: Ya, ya, ya, ya. Ada apa? Terjerit-jerit. Tak tahu ke saya tengah sibuk ni?
2: Tak payahlah buat-buat sibuk. Ni, kita ada masalah besar ni.
3: Ya, masalah apa lagi? Eh, serabutlah. Ni mesti pasal budak Ifan tu kan? Eh, dah lah, tak payahlah fikir lagi.
2: Kau cakap semua senang je, semua mudah je, ya?
3: Yelah, takkanlah pasal budak tu seorang, awak nak kena fikir sampai tak boleh buat kerja. Ah, ni, dah seminggu kan awak tak pergi kerja kan? Ah, sibuk nak cari budak tu. Tak cukup duit nanti macam mana?
2: Aku cari sebab dia tanggungjawab aku, biar.
3: Tahulah tanggungjawab. Tapi kalau dia dah tak nak duduk dengan kita lagi, buat apa nak paksa? Tahulah dia nak hidup, dia kan dah besar.
2: Polis dah jumpa dia, biar. Ada di Kuala Lumpur.
3: Dekat Kuala Lumpur? Aha, kan dah terbukti langkah dia panjang. Takkan awak nak ambil dia juga? Biar je lah.
2: Memang saya nak ambil dia. Tapi saya tak boleh ambil dia. Dah jadi kes polis, awak tahu tak? Ada insan mulia tolong dia. Mereka dah buat laporan polis. Mereka kata awak dera dia. Sekarang JKM sedang pantau dia.
3: Memang budak tu tak tahu kenang budi lah, tak kenang jasa. Kita kan dah jaga dia. Kita pukul sebab kita nak ajar dia. Bukannya kita nak dera.
2: Dia orang bawa Irfan periksa kat hospital, biar. Doktor yang merawat Irfan dah sahkan. Irfan didera. Bukan sebulan dua, tapi dah dekat 2 tahun. Maksudnya, sejak dia datang, awak dah dera dia, mental dia, fizikal dia, awak dera, biar.
3: Tak adalah. Mana ada saya buat macam tu. Tak ada.
2: Bukti dah cukup, ya. Sekarang, awak dah sebelah kaki ke penjara. Saya pula dituduh bersebahat, awak tahu?
3: Budak ni memang menyusahkan orang, betul lah. Awak takkan nak diam je. Awak kenalah buat sesuatu.
2: Ya, saya nak ke rumah naungan Kasih Hawa dulu. Nak jumpa Puan Hawa. Irfan di bawah jagaan dia sekarang. Hanya dia yang dapat bantu kita.
3: Maksud awak, Irfan di bawah jagaan penerima anugerah Ibu Misali tu?
2: Ya. Kenapa?
4: Tempahan Datuk Badrul ke Masjid Al-Mu'az 100 paket. Nasi lemak, laksa nyonya ke surau perumahan Million Dream.
5: Abang Jas ni buat apa?
4: Ni, abang tengah key in komputer ni. Tempahan makanan nak dihantar ke surau, masjid, rumah orang tua, rumah anak-anak yatim.
5: Ifan nak tolong boleh?
4: Boleh. Ifan pandai ke guna komputer ni?
5: Pandai. Guna Excel ni kan?
4: Ya. Ni, Ifan ni. Ini tempahan untuk seminggu, ya.
5: Banyaknya.
4: Rezeki kita, Ifan. Semua keuntungan ni ibu guna untuk keperluan kita juga. Nanti ibu dah tua ni, kita sama-sama jaga ibu, ya.
5: InsyaAllah.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bu.
5: Assalamualaikum.
4: Amboi. Berseri-seri senyum ibu ni pagi ni. Ada berita baik ke?
6: Alhamdulillah ada. Ada, memang ada. Ibu ada berita baik untuk Irfan ni.
5: Irfan boleh tinggal sini terus ke, Bu?
6: Iya. Jabatan Kebajikan Masyarakat dah berikan ibu kebenaran untuk jaga Irfan.
4: Alhamdulillah.
6: Sekarang ni itulah ibu nak bagi tahulah, makcik Irfan tu dah ditahan atas tuduhan mendera. Pak cik Irfan pula akan ditahan untuk bantu siasatan.
5: Ibu, diorang berdua kena tahan. Macam mana dengan anak-anak pak cik? Safia sepupu Irfan yang baik. Tentu dia kena jaga adik-adik dia yang 4 orang tu.
4: Dia tak ada pilihan. Kena jaga adik-adik dia.
5: Safia baik. Dia yang selalu bela Irfan bila makcik pukul Irfan.
6: Irfan, Kes dera ni, terutama kanak-kanak dan remaja, satu jenayah. Kita dah buat laporan polis. Polis pun bertindak mengikut peruntukan undang-undang, Irfan.
4: Ni, satu lagi. Makcik dengan pakcik Irfan boleh dihukum penjara tau.
5: Susahlah macam ni.
6: Kenapa Irfan cakap macam tu? Memang itu pun hukuman yang sepatutnya diorang terima.
5: Yelah, tapi Irfan tak nak diorang masuk penjara. Irfan tak nak anak-anak diorang terima nasib yang sama macam Irfan. Bekas isteri pakcik lumpuh. Mereka harapkan duit dari pakcik untuk belanja hidup.
4: Allahuakbar. Ibu, macam mana ni?
5: Ibu, Irfan cuma tak nak tinggal dengan diorang. Tapi Irfan tak nak diorang masuk penjara. Irfan tak nak anak-anak pakcik susah.

0: Saya minta maaf abang atas segala perbuatan saya terhadap Irfan.
1: Bukan dengan saya, tapi dengan Irfan. Selain itu, minta ampun dengan Allah atas segala dosa awak aniaya anak yatim piatu.
0: Saya memang banyak dosa, bukan je dengan Irfan, tapi dengan Puan Hawa juga.
1: Maksud awak, awak kenal dengan Puan Hawa penerima anugerah Ibu Misali itu?
0: Lebih dari kenal. Dia ibu kandung saya. Saya ni anak derhaka. Saya tinggalkan dia demi cinta dan janji Imran.
1: Astaghfirullahalazim. Kalau macam tu, awak kena jumpa ibu awak. Minta ampun dengan ibu awak.
0: Nak, ibu maafkan saya. Dosa saya terhadap ibu sangat besar.
1: Salvia, dengar ni Salvia. Seorang ibu akan sentiasa maafkan anaknya. Sekarang ni awak patut lebih bersyukur. Laporan polis ditarik balik, kes tutup.
0: Betul ke bang?
1: Ya, betul. Saya sedih dan kesal kerana arwah bapa Irfan itu adik saya. Saya sepatutnya jaga anak arwah, tapi sebaliknya saya buat dia menderita.

0: duduk sini boleh?
1: Duduklah. Macam mana suasana kat sekolah baru tu?
0: Semua okey, Bu. Kawan-kawan semua baik. Bu, Ifan... Ifan cakap terima kasih sangat-sangat ke Ibu. Sebab Ibu sudi bantu Ifan.
1: Sama-sama. Ibu ni hanya bantu setakat yang Ibu mampu aja. Anak-anak macam Irfan ni perlukan pembelaan. Apa yang Ibu boleh buat? Ibu buatlah.
0: Ifan gembira sangat. Syukur dapat jadi sebahagian dari ahli keluarga rumah naungan Hawa.
2: Assalamualaikum.
0: Makcik, pakcik.
1: Waalaikumsalam. Salbia.
2: Ibu. Ibu ampunkan saya.
1: Sudah, Salbia. Sudah, biar. Ibu dah lama nak maafkan dia. Sudah. Sudahlah tu dah.
2: Ibu.
1: Sudah.

Demikian drama khas Hari Ibu, Naungan Kasih Hawa, karya Zariha Hassan, Bangsar Kuala Lumpur. Menampilkan Liza Abdullah, Amirul Effendi, Nakio Arifin, Azaz Suaimi dan Syed Irfan. Drama khas itu tadi diterbitkan oleh Adalia Nasharuddin.

Money Classy 12:30 malam hingga 6 pagi. Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 1.42 minit pagi. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Harmoni Klasik. Kita cerita tentang bulan Mei. Baiklah, kiriman WhatsApp daripada Anis Rahmat di Norwich, United Kingdom. Katanya bulan Mei, 11 hari bulan Mei istimewa kerana saya dan suami yang bernama Arman telah diijab kabulkan di bangunan Jawi Kuala Lumpur 27 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Siapa lagi nak kongsikan cerita tentang bulan Mei, boleh kirimkan kiriman WhatsApp kepada saya. Kak Cipah Sakijan katanya terbangun buka radio dengar cerita tentang bulan Mei. Syarif Amil kata 16 Mei hari guru. Jadi selalunya di bulan Mei akan kedengaran lagu Ahmad Jais, Guruku Cantik, yang diminta oleh pendengar. Kerana itu saya suka bulan Mei. Kalau boleh nak dengarkan lagu Guruku yang cantik ya Firdaus, insyaAllah. Apa pun kita dengarkan dulu lagu Kampung Nan Jauh di Mato, Osman Husin dan juga Ulala Tropika, Francisca Peter, diikuti lagu Express Rakyat, Kumpulan Kembara, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman berlalu. Tadi lagu Tu Mary Samne atau dalam bahasa Melayunya Engkau Ke Depan Mataku. Ha, kita macam itulah. Petikan filem Dara, lakonan hebat Shah Rukh Khan. Baiklah, kiriman WhatsApp daripada Haji Fatimah Zah di Muar Johor. Katanya cerita tentang bulan Mei. Kakak saya lahir pada 30 Mei tahun 42. Katanya selalu belikan kek setiap tahun buat kakakku tersayang. Dan juga Roza Razali katanya nak cerita tentang bulan Mei. Katanya pada 4 Mei tahun 1986 saya terputus hubungan dengan abang angkat saya yang bernama Hasbullah Ibrahim. Dia berpangkat korporal masa tu, berasal dari Taiping, Perak. Sempat hantar surat dan gambar terakhir dia masa tu. Lepas tu dah tak ada lagi hubungan bersama abang kak tu. Cerita tu tetap kenangan dalam bulan Mei. Dan Nazri, Nazri NS Kuala Lumpur, katanya pada 4 Mei 2026 pukul 12:59 tengah malam, katanya merujuk kepada jawapan WhatsApp Jurebah Radio. Apa ceritanya? Nanti saya kongsikan ceritanya. Apa pun, dengarkan dulu lagu Guruku Yang Cantik, Dato' Ahmad Jais dan Oh Sayangku. Oh Sayangku ni nyanyian oleh Cikgu Mira.

0: sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Klik. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Kembali kita cerita tentang kenangan bulan Mei. Kak Alifah kata, ucapkan kepada sahabat yang tersayang yang lahir pada Mei 2026 ni, tapi tarikhnya tak pasti. Yang pasti kawan saya tu katanya bulan Mei lah hari lahirnya. Baiklah, dan juga Halijah Talib di Penduduk Pontian katanya bulan Mei adalah bermakna kepada saya. 24 Mei 2020 adalah hari lahir kelahiran cucu saya yang ke-8. Sekarang ni dah masuk 6 tahun. Itulah ceritanya. Haji Bari, Haji Ramli pula katanya, bulan Mei kenangan saya jatuh motor besar. patah kaki kiri hingga sekarang jalan pun tak betul. Lari elemennya. Itulah kenangan saya. Bulan Mei jatuh motor besar. Apa nak buat? Itu dah tulis, dah tertulis suratan. Baiklah, lepas ini kita dengarkan lagu Manis Manis Madu Dato' M. Kilau, diikuti lagu Manis Masa Bercinta Haida dan juga Pahit Akan Manis Akhirnya UK, hanya di Radio Klasik.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
4: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, Aizah Rahman kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulan Mei, ingatkan saya akan tarikh lahir abang saya, iaitu pada 31 Mei 1956 katanya. Siapa lagi? Kak Ros. Kak Ros di Kuang Selangor katanya, hujung bulan Mei ni Kak Ros adik-beradik semua nak gotong royong bersihkan kebun pusaka arwah mak dan ayah. Jadi kami akan bersihkan ramai-ramai, masak dalam kebun dan siapkan tempat untuk makan tengah hari. Semuanya kat situ, ramai-ramai, tiap-tiap tahun bawa segala macam berkumpul di situ. Jadi seronoklah bulan Mei ni bagi Kak Ros. Jadi apa jua cerita tentang bulan Mei, boleh kongsikan di talian 013-5656-128. Kalau sempat saya bacakan. Baik. Lepas ini kita ada lagu Hanya Satu Persinggahan Eka Matra dan juga Joget Kalau Hati Sudah Suka Rona Jali, dan kalau tak suka tak apa kata kebelah skrin. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Dan Mandak Izzat kata, Mandak kehilangan emak tersayang pada 30 Mei 2016, hari yang tak dapat dilupa sampai kini. Al-Fatihah untuk ibu kepada Mandak Izzat Sungai Petani.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggami kenangan Harmoni Klasik dah pukul 2.46 minit pagi, menghampiri pukul 3 pagi. Macam biasa, pukul 3 pagi hingga 4 pagi, saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Baiklah, Imah Marang kata bulan Mei adalah tarikh lahir sahabat saya yang bernama Rubiah Isa, tinggal di Kapar, Kelang. Jika sampai je tarikh 1 Mei, mesti dia cakap, esok mesti wajib cuti. Dan bulan Mei juga hari lahir anak sulung saya pada 4 Mei, dia kata. Mamak Jamil bin Yusof. Lepas tu anak meninggal pula 14 Mei. Ayahnya meninggal 1 Mei. Itulah ceritanya. Al-Fatihah buat mereka yang telah pergi, kata Imah Marang. Maizatul Kusmawati, Adi Rasah Jaya. Selamat pagi. Nama saya Maizatul dari Taman Rasah Jaya Seremban. Ucapkan selamat bertugas pada DJ. Terima kasih. Dah tidur awal tadi, terjaga pula. Tak boleh nak tidur semula. Pagi ini ada dialisis. Dia kata, itulah ucapan saya dari pesakit macam saya ni. Apapun, kalau sakit, orang pun ujian daripada Tuhan. Jadi kita carilah jalan untuk mengubatinya. Halil Shah Jitra kata bulan Mei adalah bulan yang bersejarah buat saya kerana saya dilahirkan pada 1 Mei yang saya dilahirkan pada 1 Mei yang paling best. Semua orang cuti hari itu. Selamat hari pekerja dan selamat hari lahir buat Halil Shah pada 1 Mei yang lalu. Pak Nol di Yan Kedah. Pak Nol kata apa tau? Pak Nol kata, saya tak ada kisah untuk dikongsi di bulan Mei. Saya sedang melakar sejarah tersendiri. Sekarang saya sedang menonton TV. Live final Piala Thomas 2026. China melawan Perancis. Sambil dengarkan Radio Klasik menggami kenangan. Terima kasih buat Firdaus Issa. Terima kasih kembali. Tengok Pak Nol yang bersemangat tengok perlawanan Piala Thomas di TV dan juga dengarkan Radio Klasik. Baiklah, lepas ini kita ada lagu Dua Insan Bercinta dan Insan Mulia, diikuti lagu You Are Everything, Diana Ross dan Marvin Gaye, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Kami Meriah Pesona suka dengan radio klasik. Siaran Kuching Sarawak 92.9.
1: Sepanjang jalan kenangan,
2: irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.
1: Sepanjang jalan kenangan.

0: apa, tak ada pelenggak, kita duduk atas tikar. Tak usah duduk susah. Orang utara ni memang peramah. Mai tang ni, kita pakat dengar 94.9.
1: Sepanjang jalan ke Pulau Pinang.
2: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
3: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
4: Radio Klasik menggamit kenangan irama. Merentas zaman, waktu sekarang pukul 4.3 minit pagi. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa sehingga pukul 6 pagi. Berlalu tadi lagu Kisili Mene Piar Kia. Ha, kalau dalam bahasa Melayunya, kenapa aku jatuh cinta? Itu je pertanyaannya. Baiklah, selamat pagi kepada yang baru bangun pagi. Ha, kepada yang mungkin nak bersahur, selamat bersahur. Kepada yang sedang mandu, berhati-hati di jalan raya. Dan kepada yang mungkin tengah berangan-angan, selamat teruskan angan-angan saudara. Apapun, teruskan kesetiaan bersama Radio Klasik.

0: Kau ni Mahal. Ha?
1: Oh, okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.
8: Saya Hamid Harun, Kebaman Tengganu. Terus saya mendengar Radio Klasik.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik Menggamit Kenang, ada pukul 4.17 minit pagi. Dan jangan lupa untuk ikuti Tabanduk Islam pada pukul 4.30 minit pagi nanti. Dengan tajuk pagi ini, Sa'id bin Al-Musayyib. Sama-sama kita nantikan pada pukul 4.30 minit pagi nanti.

0: Asia, negara Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor satu dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan.
1: Kita perlu lihat bukan hanya gula yang gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 4.41 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 Mei 2026 Masihi bersamaan 16 Zulkaedah 1447 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.51 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.55 minit pagi. Kuching Sarawak 5.21 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.46 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.44 minit pagi. Kuantan Pahang 5.47 minit pagi. Kota Baru Kelantan juga 5.47 minit pagi. Bandaraya Melaka Melaka 5.52 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan juga 5.52 minit pagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 5.53 minit pagi. Ipoh Perak 5.54 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 5.55 minit pagi. Alustar Kedah 5.54 minit pagi dan Kangar Perlis 5.53 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama. Merita zaman dah pukul 4:46 minit pagi, menghampiri pukul 5 pagi. Macam biasa, pukul 5 pagi hingga 6 pagi nanti, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Dan selepas itu pukul 6 pagi, saudara akan ditemani rakan penyampai Anisma Aswati Ahmad dalam sajian Klasik.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, waktu sekarang dah pukul 4.53 minit pagi. Jadi tinggallah berbaki beberapa minit saja lagi untuk saya menemani saudara. Baiklah, ingin saya kongsikan kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Katanya, amalan yang paling berat diamalkan ada tiga. Satu, dermawan saat kita tiada. Dua, menghindari maksiat ketika saat sunyi. Maksudnya tiada siapa-siapa. Dan ketiga, menyampaikan kata-kata yang benar di hadapan orang yang diharap atau ditakuti. Jadi, sama-sama kita renung-renungkan dan selamat beramal. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Pagi Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik.
3: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.
4: Hai, saya Raja Emma. Dengarkan Radio Klasik, menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Sepanjang jalan kenangan, melodi tanpa henti.

0: dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Bahari. B-A-H-A-R-I. Bahari. Bahari adalah berkenaan rupa paras seseorang.

0: orang, sesuatu benda, tempat dan sebagainya yang elok dan indah dipandang. Contoh ayat, Baginda bangkit lalulah turun ke Balairung Seri menghadap kekanda Sultan Yang Bahari.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakunu fi mihnati ahli fa idza sami'a al-adhan kharaj. Yang bermaksud Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, dan sekiranya baginda mendengar seruan azan, maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Sekarang saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Waktu sekarang saudara sudah pun 6, tepat pukul 6 pagi. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada. Baik, kekuatan jiwa bukan tentang seberapa keras kita melawan badai, tetapi tentang seberapa utuh kita berdiri meski angin kehidupan berkali-kali cuba meruntuhkan keyakinan. Terima kasih bersama-sama kami menerusi rtmklik.rtm.gov.my, juga yang mengikuti kami menerusi frekuensi menggamit kenangan di setiap negeri. Tak ketinggalan yang ikuti kami menerusi MyTV 705. Hari ini pertemuan kita saudara 4 Mei 2026 bersamaan 16 Zulkaidah 1447 Hijriah. Hari Isnin hari ini. Kita mulakan hari Isnin dengan hati yang tenang. Kita mulakan hari Isnin dengan hati dan jiwa yang berkobar-kobar. Ada yang kata Monday Blues. Baik, hari Isnin adalah hari kelahiran Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya hari Isnin kita mulakan dengan hati yang cukup gembira, ya. Baik, kita ada lagu daripada Datuk Sharifah Aini, versi Datuk Sharifah Aini menerusi Seroja, dan selepas itu Mael dengan lagu Sedekah, dan kita dengarkan juga Ruhil Amani Husin menerusi lagu Kehilangan. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang cukup sejahtera, sihat walafiat selalu, dan ceria-ceria mengiringi kehidupan kita.

Radio Klasik menggamit kenangan 6.16 minit pagi ketika ini. Masih lagi bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Baik, terima kasih Firdaus Isa yang telah pun menemani saudara menerusi ruangan Harmoni Klasik 6 jam yang lalu. Dan 4 jam berikut ini tentu saja lagu-lagu menggamit kenangan menerusi ruangan sajian klasik. Baik, andai rasa tubuh kita ini penat saudara, maka berehatlah. Namun, jangan biarkan jiwa kita menyerah, kerana selepas malam yang paling gelap, fajar tetap datang membawa cahaya, insyaAllah. Terima kasih juga yang terus bersama-sama kami menerusi talian WhatsApp 0135656128 dan yang singgah ke laman-laman media sosial Radio Klasik. Terima kasih menjadikan Radio Klasik nombor satu di hati saudara. Lagu-lagu menggamit kenangan ini daripada Siti Salmah, Pura-Pura. Dan selepas itu Adam Ahmad di Mana Cahaya, juga Azlina Aziz menerusi lagu Bayang-Bayang, lagu rakaman tahun 1983. Denganlah

Radio Klasik menggamit kenangan baik seketika nanti saya nak kongsikan dengan saudara apa yang tular, apa yang terjadi di celah-celah kehidupan manusia. Kisah-kisah dunia kadang-kadang kita rasakan kisah itu jauh daripada kita, tapi sebenarnya dekat di hati, dekat dengan kehidupan kita. Tapi hari ini agak jauh sikit lah, saya nak bawa saudara ke India, tapi sekejap lagi ya. Baik, terima kasih Aznan Makadu, terima kasih juga Kak Tipah, juga Cikgu Azlan dari Johor. Selamat pagi katanya, selamat bertugas Anisma, semoga sentiasa sihat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Doa yang sama juga untuk Cikgu Azlan, juga untuk rakan kerabat Radio Klasik yang lain. Doa-doa yang baik, doa-doa kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak-banyak atas kiriman doa-doa semuanya. Terima kasih juga kepada Karil Amir, selamat pagi katanya, selamat menjalani hari-hari yang cukup indah. Terima kasih juga Jalain Sukintan dari Desa Sepi, Kak Karangan Bongkol Bitas Sabah, betul ya sebutan saya. Selamat pagi, salam sajian klasik buat DJ yang bertugas pagi ini, buat rakan-rakan sekerja di Perladangan Paitan Sugut, suatu ketika dahulu pada tahun 2005 hingga 2021, iaitu Nasirin, Betty, Bes, Basri, Bulah dan Najah Sali. Semoga sentiasa berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu bersama Tegasan Harian. Itu dia bertuah sebenarnya pagi ini bila saya bacakan kiriman-kiriman saudara atas ucapan yang baik-baik ya. Terima kasih juga yang singgah ke FB Radio Klasik pagi-pagi ni. Saya nak tengok siapa yang pertama yang singgah di FB. Terima kasih banyak-banyak juga yang melawati, melayari laman-laman media sosial Radio Klasik. Manbai, kau ilhamku.

6 hingga 10 pagi. Baik, saya janji lepas ni kita ada lagi lagu-lagu yang lebih rancak, lebih segar pagi ni. 6.36 minit pagi. Baik, saya nak kongsikan dulu apa yang tular ataupun kisah-kisah dunia ya. Siapa sangka majlis perkahwinan yang meriah telah menyebabkan 140 ekor ayam mati, bukan sebab disembelih untuk lauk makan, tetapi di sebuah ladang ternakan berhampiran. Seperti yang saya katakan tadi, bukan untuk dimakan, tetapi kejadian itu berlaku di perkampungan Dariapur Sultanpur di Uttar Pradesh, India pada minggu lalu. Menurut polis, siasatan awal mendapati bunyi muzik yang dimainkan oleh DJ terlalu kuat dipercayai menjadi punca insiden tersebut. Pemilik ladang ternakan itu, Sabir Ali, berkata bunyi yang memekakkan telinga telah mencetuskan panik dan keadaan di ladang ternakan itu agak huru-hara hingga menyebabkan 140 ekor ayam mati terkejut. Difahamkan siasatan sedang dijalankan untuk menentukan punca sebenar kematian dan menentukan sama ada tahap bunyi yang terlalu bising semasa perarakan pengantin menjadi sebab utama. Dan insiden itu, saudara, turut menarik perhatian penduduk setempat dan menimbulkan kebimbangan mengenai muzik yang terlalu kuat semasa majlis perkahwinan dan impaknya bukan hanya kepada penduduk tetapi juga kepada haiwan sekitar. Itu dia. Ini mungkin pertama kali yang kita dengar ya. Dan kalau perasan di Malaysia juga pun di tempat-tempat kita juga, kalau ada majlis-majlis kahwin ni, karaoke-nya bukan main kuat lagi kan. Kita yang nak bersembang ni terpaksalah bertegang leher, bertegang urat. Jadi untuk majlis-majlis perkahwinan yang lain, eloklah kalau sederhana saja muziknya ataupun lembut saja, tenang saja. Kita nak meraihkan orang berkahwin, bukannya kita nak tengok pesta dan sebagainya. Jadi mungkin itu boleh diambil iktibar semuanya ya. Ini dia A. Ramli, Rindu dan Janji. Dan selepas itu masih lagi tentang janji, joget ikatan janji bersama-sama Muhaini Suratman, sajian klasik.

0: Najib Hanif dengan lagu Terpedaya, lagu rakaman tahun 1983. Hati-hati saudara dengan skamer sekarang ni, jangan terpedaya dengan tipu helah, tipu daya mereka ya. Baik, 6.48 minit pagi ketika ini, saya kongsikan dengan saudara tinjauan keadaan cuaca di seluruh negara pada sebelah pagi ini secara umum ya. Di Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan. Sementara itu, hujan di beberapa tempat di Selangor dan Perak, manakala Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Johor dijangkakan tidak hujan pada sebelah pagi ini. Di Sabah pula, saudara, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman, hujan di kebanyakan tempat di Kudat, manakala di Pantai Barat, Tawau dan Sandakan dijangkakan hujan di beberapa tempat, dan di wilayah persekutuan Labuan dijangkakan tidak hujan. Di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat di Seri Aman, Betong, Sarike dan Kapit, manakala di Kuching, Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang dijangkakan tidak hujan pada sebelah pagi ini. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Sekiranya saudara inginkan maklumat lanjut, boleh terus layari www.met.gov.my. Baik, seketika nanti pukul 7 pagi, utama 7 pagi akan ke udara dan kita akan kembali lagi dengan info pagi dan 7.30 minit pagi. Cubit-cubit manja yang saya terbitkan sendiri. Jadi, siapa yang kena cubit pagi ni, siapa yang akan bersama-sama saudara, nantikan 7.30 minit pagi. Ini lagu daripada Feminin, Kini.
1: Berdampingan mesra dalam menyayang hujan, bagaikan dunia.

0: Agenda Bumiputera Kerajaan Madani lebih lantang, tegas, berani. Pindaan Akta MARA perkemas fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumiputera. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Agenda Bumiputera bawah Kerajaan Madani dilaksana dengan lebih lantang, tegas dan berani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata komitmen itu diterjemahkan menerusi pelbagai inisiatif yang memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan, keusahawanan dan penguasaan ekonomi sekaligus membuktikan Kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan kepentingan Bumiputera.
1: Sebab itu dalam gagasan kita, saya nak sebut dalam Kerajaan Madani tidak ada sama sekali pandangan mendukung elitisme semata-mata atau meminggirkan kepentingan Bumiputera seperti yang diandaikan oleh sebagian orang.
0: Menurut Perdana Menteri, Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35, merupakan agenda nasional penting dalam memastikan keadilan serta memperkasa golongan Bumiputera sekaligus memastikan golongan itu mampu bersaing secara adil dalam lanskap ekonomi nasional. Pelan berkenaan menjadi bukti komitmen kerajaan menterjemahkan agenda pemerkasaan Bumiputera secara praktikal dan berkesan di semua peringkat pelaksanaan.
1: Bagi kita, agenda Bumiputera, agenda nasional itu sangat penting kita pertahankan tanpa tolak ansur. Jadi saya minta tiap badan ini berikan saya agenda apa untuk melatih Bumiputera, meningkatkan upaya mereka, keusahawanan mereka, kemahiran mereka, AI mereka.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu draft pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat, MARA, disiapkan dalam tempoh 3 bulan. Langkah itu bagi memperkemas fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumiputera serta pusat sehenti pembangunan menerusi penyelarasan pelbagai agensi dan dasar berkaitan.
1: Kita mahu agensi-agensi Bumiputera itu bekerja ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumiputera lantang tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru, TPM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun, saya tak perlu tunggu. Ini semua yang mahir, pakar-pakar, nak tunggu sampai 6-7-8 bulan sebab apa?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pindaan Akta MARA 1966 bakal berfungsi sebagai kubu perundangan bagi memastikan agenda pemerkasaan Bumiputera kekal utuh. Ini meskipun berlaku pertukaran kepimpinan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan meletakkan asas tata kelola dan peraturan lebih ketat agar hala tuju MARA kekal konsisten dalam memartabatkan kepentingan Bumiputera tanpa dipengaruhi faktor politik. Sementara itu, Pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menyifatkan pindaan Akta MARA 1966 menjadi fokus utama agensi itu dalam usaha mengurangkan kebergantungan kepada kerajaan sekaligus memperkukuh kelangsungan untuk jangka panjang. Langkah tersebut penting bagi memastikan MARA lebih responsif kepada perubahan semasa khususnya dalam aspek tadbir urus dan keupayaan menjana sumber sendiri.
2: Kita memang menjurus ke arah meletakkan sasaran jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang untuk kita jangan 100% kebergantungan kita kepada kerajaan. Bahkan sebenarnya hari ini pun kita bukan bergantung sepenuhnya pada kerajaan. Kita dah mula mempunyai dana-dana yang kita mobilisasi secara dalaman untuk memastikan bahawa kita boleh melaksanakan amanah dan juga mandat yang diberikan.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas direkodkan di seluruh negara setakat ini, termasuk 2 kematian akibat strok haba. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes kematian itu melibatkan seorang kanak-kanak berusia 2 tahun yang tertinggal di dalam kenderaan dan seorang lelaki berusia 42 tahun yang menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Kedua-dua kes berlaku ketika keadaan cuaca berada bawah tahap amaran 1. Faktor risiko utama dikenal pasti, pendedahan kepada haba melampau dalam persekitaran tertutup dan aktiviti fizikal lasak dalam tempoh panjang. Berita seterusnya, rakyat disaran merujuk kepada sumber media berautoriti dan berintegriti dalam lanskap media masa kini. Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam UIAM, Profesor Dato Dr. Ahmad Murad Merican berkata, lambakan pendapat tanpa pengesahan menjejaskan kepercayaan terhadap maklumat. Ia menghakis peranan institusi media tradisional sebagai penyampai berita sahih.
3: Jadi dalam persekitaran media sekarang ini, hari-hari kita dicurah dengan pendapat. Bila kita buka Facebook, X, semua pendapat. Tapi di manakah pendapat yang berautoritatif? Jadi kita hilang benda itu. Ini kembali kepada peranan organisasi media yang berautoritatif. Satu ialah surat khabar yang saya kata pre-media. Satu lagi yang membawa authority ialah radio dan television. The integrity of kewartawanan mesti kembali kepada institusi-institusi yang telah ada.
0: Profesor Dato Dr. Ahmad Murad Merican. Perluasan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi kenderaan pengangkutan darat barangan di Sarawak, Sabah dan Labuan merupakan langkah tuntas memastikan subsidi diesel disalur secara bersasar, telus dan berkesan. Ahli Akademik Syamuddin Basabah berpendapat perluasan SKDS berupaya mengekang peningkatan kos pengangkutan sekaligus menstabilkan harga barangan.
4: Sebab dia akan mengakibatkan kesan berantai. Sekiranya subsidi ini diberikan kepada masyarakat di Sabah, Sarawak dan juga Labuan, maka secara teori dan logiknya harga barangan tidak akan meningkat. Sebab harga barangan ini dia akan bermula daripada kos pengangkutan. Sebab salah satu punca utama kepada kenaikan harga barang adalah pengangkutan.
0: Hishamuddin Basabah. Luar negara. Amerika Syarikat akan mengiringi kapal-kapal melalui Selat Hormuz bermula hari ini. Perkara itu diumumkan Presiden Donald Trump selepas mendakwa bahawa negara-negara dari seluruh dunia telah memintanya berbuat demikian. Dalam hantaran di Truth Social, beliau memaklumkan menerusi Projek Freedom, Amerika akan memastikan kapal-kapal keluar dengan selamat dari laluan penting tersebut. Ini bagi memastikan mereka dapat meneruskan urusan dengan bebas dan lancar. Dalam hantaran berasingan, Trump memaklumkan para pegawai Amerika sedang mengadakan perbincangan yang sangat positif dengan Iran mengenai langkah-langkah berpotensi untuk menamatkan Perang Asia Barat. Kementerian Luar Iran sebelum ini mengemukakan pelan 14 perkara yang memberi tumpuan kepada penamatan perang. Washington telah memberikan maklum balas menerusi mesej kepada perantara dari Pakistan. Sukan. Menjelang Sukan Olimpik 2028 di Los Angeles Julai depan, Kementerian Belia dan Sukan enggan memberikan sebarang tekanan kepada jaguh berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang untuk terus berlumba. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya memberikan ruang dan kebebasan sepenuhnya kepada pemenang pingat perak Sukan Olimpik di Tokyo itu untuk memikirkan langkah terbaik bagi hala tuju karirnya sebelum membuat sebarang keputusan muktamad. Beralih ke bola sepak Liga Super, Immigration FC menundukkan DPMM FC 3-1 manakala Negeri Sembilan FC seri tanpa jaringan dengan Melaka FC. Dalam aksi Liga Perdana Inggeris, Manchester United menewaskan Liverpool 3-2 untuk kembali bersaing dalam Liga Juara Eropah musim depan. Tottenham Hotspur pula menang 2-1 ke atas Aston Villa untuk keluar dari zon penyingkiran. Di Itali, Inter Milan dinobatkan sebagai juara Serie A. Ini adalah gelaran ketiga diperoleh sepanjang 6 musim. Dalam aksi menentang Parma pagi ini, Inter menang 2-0. Akhir sekali badminton, China mengekalkan kejuaraan Piala Thomas selepas menumpaskan Perancis 3-1. China bagaimanapun gagal mempertahankan Piala Uber selepas tewas 1-3 kepada Korea Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Agenda Bumiputera Kerajaan Madani lebih lantang, tegas, berani. Pindaan Akta MARA perkemas fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumiputera. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

4 Mei 2010, Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM Cipta Sejarah membuat rawatan jantung tanpa pembedahan pertama di Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2010, Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM mencipta sejarah dengan menjadi hospital pertama di Malaysia yang membuat rawatan jantung tanpa pembedahan. Rawatan yang dikenali sebagai Extracorporeal Shockwave Myocardial Revascularization ESMR itu dijalankan ke atas Mas Nguti Osman yang menghidap penyakit jantung kronik. Tiga saluran jantungnya tersumbat dan tidak sesuai untuk dirawat menggunakan kaedah rawatan angioplasti atau pembedahan pintasan jantung. Rawatan tersebut dijalankan dalam tempoh kurang 90 minit oleh sekumpulan doktor dengan khidmat nasihat daripada Dr. Alexander Lin, pakar kardiologi dari Fakulti Perubatan University of Duisburg-Essen, Jerman. Melalui rawatan ini, pesakit perlu menjalani rawatan sebanyak 9 kali dengan kekerapan 3 kali seminggu.

hingga 10 pagi. Tak kala hidup menghidangkan kepahitan saudara, jiwa yang kuat tidak meminta jalannya dipermudah tetapi memohon agar hatinya diperkasa. 7:15 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Bertemankan saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati, sehingga pukul 10 pagi nanti tentu saja dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Untuk hari ini pertemuan kita 4 Mei 2026 bersamaan 16 Zulkaidah 1447 Hijriah. Hari Isnin hari ini, hari pada permulaan minggu, hari yang penuh semangat, hari yang semangatnya tak akan luntur. Harapnya semangat pagi ini akan terus berkobar-kobar untuk sepanjang minggu dan hari-hari yang berikutnya. Baik, kita dengarkan sebuah lagu yang sebuah lagu patriotik, sebuah lagu yang membangkitkan semangat kita. Ini semua istimewa untuk para belia.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Di perjalanan daripada Hamidah Ahmad, lagu ini saudara diterbitkan pada tahun 1972, ciptaan A. Ali. Bagaimana dengan perjalanan saudara hari ini? Kita harap perjalanan dipermudah dan semuanya akan sampai dengan selamat ke tempat yang dituju. Tak kiralah ke mana-mana saja destinasi saudara, sama ada ke tempat kerja ataupun ke mana-mana jua, kami doakan semoga perjalanan saudara yang jauh itu akan terasa dekat dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Radio Klasik akan terus temani perjalanan saudara. Gunakan lorong yang betul dan jangan memotong di garisan berkembar, serta pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik, ya, iaitu brek, lampu, tayar dan cermin sentiasa diperiksa. Hidupkan lampu kenderaan ketika hujan ataupun dalam keadaan gelap, dan utamakan kenderaan kecemasan seperti ambulans, polis atau bomba apabila siren dibunyikan. Elakkan menggunakan laluan kecemasan jika tidak mengalami kecemasan dan sebagainya, ya, dan sentiasa fokus dan juga berhemah ketika memandu. Elakkan memandu secara agresif. Seribu janji hanya bayangan daripada Dato' Ahmad Jaiz. Dan selepas itu kita ada cubit-cubit manja, kita juga ada lagu Semarak Hati daripada Jasni dan Lina, Cinta Anak Kampung daripada Jamal Mirdad, dan banyak lagi lagu-lagu kegemaran saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Buat terkejut terlalu melah gak eh. Gini. Ni orang panggil tanda perpaduan lah Mila. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di Taman Menggamit Kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Assalamualaikum, Cik Saleha. Tunang saya dah sampai ke? Dia cakap tadi dalam perjalanan. Dia suruh saya tunggu kat sini. Takut pula saya terlewat.
2: Awalnya belum sampai lagi. Encik Saif yang sampai dulu nampaknya ni. Orang perempuan lambat bersiap sikit. Tambah lagi nak jumpa tunang.
1: Mujur lah saya sampai dulu. Ha. Maklumlah orang perempuan ni. Pantang now laki buat salah sikit. Mulalah. Angin lintang macam tak ada hari esok. Macam angin puting beliung. Hari buk taufan bertiup kencang. Macam-macam lah.
2: Bagus Cik Saif ni. Sangat memahami tunang Cik Saif tu . Beruntung Shima dapat bakal suami macam Cik Saif. Tak adalah macam setengah laki tu. Ada yang berani pukul isteri. Bukan setakat pukul sikit-sikit. Tapi sampai cedera. Ada kes baru-baru ni. Sampai keguguran isteri dia kena dera.
1: Sebab tu lah kalau ada kes-kes macam ni, mangsa keganasan rumah tangga, kena berani lah laporkan kejadian sebenar untuk dapatkan perlindungan dan hak mereka, Saleha.
2: Saleha setuju tu. Sebab tu semua langkah penting memperkasakan wanita untuk bersuara menentang ketidakadilan, pastikan juga keselamatan dan kesejahteraan diri terus terpelihara. Hidup kaum wanita.
1: Lama tak dengar semangat ni. Tapi janganlah sampai bila dah buat laporan, tak lama lepas tu tarik balik kes. Kan susah pihak berwajib nak bantu.
2: Selalunya mangsa yang tarik balik kes tu sebab mereka takut kehilangan tempat berlindung ataupun kena ugut ni. Ada juga yang tak ada pekerjaan, tak ada tempat untuk berlindung. Lagi-lagi kena fikirkan pasal anak-anak ni.
1: Kes keganasan rumah tangga ni, Saleha, dia sebenarnya membimbangkan tau sekarang ni. Jadi mangsa atau orang awam yang perlukan bantuan, boleh terus hubungi talian kasih 15999 ataupun rujuk kepada polis di Raja Malaysia PDRM ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk tindakan lanjut. Abang Saif kan ada.
2: Itulah yang Saleha cakap tadi. Untung Shima dapat abang polis jadi suami. Terasa dilindungi, berpaut di dahan cinta yang ampuh.
1: Berpaut di dalam cinta, ya? InsyaAllah. Abang saya akan jaga Shima lebih dari nyawa abang sendiri tau.
2: Itu tu. Sampai pun Shima. Panjang umur dia. Makin berseri-seri bakal pengantin baru ni.
1: Shima sebatu dah nampak bulu mata lentik tiga tingkat dia tu. Akhirnya kahwin juga aku dengan dia.

Hiasan kuku palsu yang panjang biasanya terbuat daripada logam seperti emas atau perak yang dipakai pada jari, terutamanya jari kelengking ya, untuk menunjang estetika dan sering digunakan oleh penari tradisional, contohnya penari makyong ataupun menora dan pengantin canggai, menciptakan kesan jari yang lebih panjang dan anggun. Itu dia, mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang baru tahu. Baik, ini dia lagu keroncong untuk Ana daripada kumpulan Kembara. Lagu ini saudara dimuatkan dalam Gitar Pujaan Klasik. Jadi kepada saudara yang sukakan lagu ini, yang mahukan lagu ini menjadi juara mingguan ataupun kekal dalam carta pada minggu hadapan, boleh terus undi, cari pautannya di Facebook Radio Klasik dan undi lagu-lagu kegemaran saudara.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Radio Klasik di Kuantan 107.9.

0: Shima dengan lagu Sedar, lagu ciptaan Fauzi Marzuki. Jangan tunggu jatuh untuk sedar diri, saudara. Kebijaksanaan datang sebelum kesilapan berulang. Baik, sudah pun 7.58 minit pagi ketika ini dan pukul 8 pagi lagi lagu-lagu mengkami kenangan. Dan kepada saudara yang nak hantarkan kiriman pagi ini, boleh saja ke talian WhatsApp kami 0135656128 ataupun boleh saja singgah ke Facebook Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak yang dah pun memeriahkan Facebook pagi ini. Cukup ramai sekali. Nanti saya jenguk-jenguk siapa yang ada di sana juga di talian WhatsApp kami. Dengarkan dulu lagu-lagu, sebuah lagu Masri. Selepas ini kita ada lagu nyanyian Anwar B, nyanyian asal lagu R. Azmi, judulnya Hitam Manis. Seketika lagi
1: Radio Klasik menggami.